0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ma, mbaknya mana?
1: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli dek?
0: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
0: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
4: El Cobra Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah El Cobra FM.

0: dari 6.9 Elkogel Radio Bali. Udah mendekati pukul lagi, udah mendekati tanggal 17 Agustus.
1: Wah, 17 Agustus 2 hari lagi kemerdekaan. Benar, berarti di besok ini Soekarno diculik ke Rengas Dengklok.
0: Oh iya.
1: Diculik
0: beliau. Bukannya hari ini ya?
1: Hari ini malam ya, malam.
0: Iya, malamnya tanggal 15
1: Diculik ke Rengas Dengklok, kemudian disekap, kemudian disuruh oleh para pemuda untuk kita bung harus merdeka gitu. Kemudian beliau mengatakan, "Tidak, kita tunggu kemerdekaan dari Jepang."
0: Wah.
1: Bener gitu sejarahnya emang gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan akhirnya tanggal 16 besoknya beliau dalam kondisi sakit, dibuatkanlah sebuah tulisan diketik ya sama si Yudi Melik namanya. Karena selalu melek. Jadi selalu ngetik.
0: Makanya on fire ngetik on gitu fire. Ya.
1: Akhirnya tanggal 17 di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, akhirnya diumumkanlah proklamasi itu nanti.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar. Sudah dekat-dekat kemerdekaan. Selama sepekan terakhir ini, kira-kira ada berita yang Anda soroti nggak nih, Kogers?
1: Nah,
0: atau sebenarnya lagi sibuk nih orang-orang mempersiapkan perayaan kemerdekaan, banyak yang lomba-lomba. Kemarin salah satu kawan saya juga bilang ikutan lomba-lomba gitu di kantornya.
1: Oh iya, udah mulai lomba-lomba ya?
0: Udah sepekan terakhir ini, Yud. Astaga. Banyak yang melangsungkan gerak jalan lah, inilah itulah gitu.
1: Gerak jalan yang kemarin dulu lucu loh.
0: Iya.
1: Tapi bagus.
0: Di mana? Ntar dulu di mana?
1: Iya, saya lihatnya ada beberapa tempat. Ini yang kemarin saya lihat tuh di, kalau nggak salah di Jawa sih.
0: Iya.
1: Tapi waktu itu ada juga di Karangasem,
0: iya.
1: Rumah gerak jalan.
0: Dan di Buleleng sih biasanya ya, di Kota Singaraja itu biasanya rutin tuh di Jalan Pahlawan ada gerak jalan unik-unik lah.
1: Unik-unik benar-benar. Kalau Denpasar mungkin agak susah ya.
0: Agak susah.
1: Macet soalnya.
0: Terlalu padat di sini.
1: Benar. Dan kalau kita lihat apa sih ada berita yang kita dapatkan menuju kemerdekaan, ini banyak banget.
0: Nantilah kita ulas ya dikit-dikit ya selama sepekan terakhir, membantu mengingatkan Anda kembali ternyata sepekan terakhir ada pemberitaan seperti ini, ada fenomena atau kejadian di masyarakat seperti ini.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul banget. Jadi kalau misalkan mau gabungan bisa lewat Instagram di @telkogafm dan juga Facebook di Langkosa Gagana.
0: Iya, barangkali ada gitu ya salah satu ataupun berita yang benar-benar Anda intens banget soroti. Kok gini sih? Itu kan kadang-kadang kita gitu ya.
1: Benar. Kok gini, bukannya kita sudah merdeka?
0: 1236155969. Jadi atensi terus di sini ya Kogres di Alkoga Fresh Morning bersama Mika Karisa
1: dan Yuda Kusuma.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Ingat daftar kuliah di STIMI Handayani, Elkogers.
1: Benar, ingat-ingat tinggi gitu ya. Jadi STIMI Handayani adalah kampus yang bagus banget dari manajemen nih ya. Bahkan bisa dikatakan the first and the best management kampus in Bali nih. Karena kalau ngomongin manajemen, ilmu manajemen itu luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, jadi pegawai negeri gas, pegawai perusahaan gas, bahkan ilmu buat bisnis sendiri adalah sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga gas. Dan kampus manajemen terbaik di Bali yaitu STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen itu ternyata sudah berdiri sejak tahun 79 dengan menghasilkan banyak sekali alumni-alumni yang terbukti sukses dari kampus se-legend ini loh.
0: Iya, dan memang seperti yang Yuda bilang ya, alumni-nya itu banyak yang sukses baik di Bali maupun luar Bali di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha. Tentunya ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang benar-benar diperlukan ya Kogeris dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya. Mm-hmm. Itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Di mana kita bisa mendapatkan, menguasai, mendalami ilmu ini? Ya, sudah jelas di STIMI Handayani.
1: Alamatnya ada di mana nih? Tentu saja di Jalan Tukat Bajusari nomor 17 Denpasar atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar ya. Jadi kalau mau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang tinggal chat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar, info pendaftaran ada di 082-145-666-199, sekali lagi ya, 082-145-666-199.

0: Aku gak radio bari.
1: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin gini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: 96.9
6: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Mendekati perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di tahun ini, LKG, sudah banyak ternyata yang memang menyelenggarakan lomba-lomba di berbagai daerah ya. Rata-rata yang saya perhatikan, LKG, di pemberitaan lombanya masih sama seperti dulu ya, lomba tarik tambang seperti itu atau naik
1: gerak
0: apa
1: jalan.
0: Sih? Iya, gerak jalan sama itu naik-naik apa sih tiang itu?
1: Oh iya, iya, apa namanya?
0: Panjat Pinang. Tapi kalau Panjat Pinang saya perhatikan di pedesaan sih rata-rata ya.
1: Di sini jarang ada gini soalnya Panjat Pinang.
0: Iya.
1: Banyak tiang wifi.
0: Iya kan? Iya benar. Dan memang seru sih. Dan sekarang juga lagi ngetren banget untuk di... Sebenarnya ini udah sejak lama. Cuma... sekarang orang-orang rata-rata nge-publish ya mungkin ya karena ada media sosial. Jadi di tiap kantor
1: benar.
0: Itu dipenuhi dengan nuansa merah putih ya.
1: Merah putih betul.
0: Merah putih dan lomba-lomba juga tukar kado dan sejenisnya. Wah, lumayan meriah ya. Tenang ya hidupnya masyarakat Indonesia ya.
1: Benar. Sebenarnya mungkin itu kayak pengalihan enggak sih?
0: Pengalihan soal
1: apapun yang mungkin memberatkan. Jadi menuju tanggal 17 yuk kita refreshing bikin lomba gitu.
0: Iya. Dan sempat juga beberapa kali ada gempa ya.
1: Iya benar.
0: Terakhir kan hari ini ternyata loh Yud.
1: Ada
0: hari gempa ini juga. Ada di seputaran NTT dan terasa sampai Bali. Itu gempanya itu 5,3 magnitudo.
1: Oh iya, cukup besar juga ya.
0: Iya, barusan.
1: Benar,
0: tapi pas subuh sih.
1: Subuh. Oh, pantas saya agak sedikit bergetar di pagi.
0: Kirain ketemu saya.
1: Iya, itu ya. Kira karena bertemu Mika, kira karena gempa ya.
0: Iya.
1: Kemudian,
0: dan di sisi lain juga ada berita, berita tentang kebijakan Pak Koster.
1: Oh iya.
0: Ada beberapa berita mengenai kebijakan beliau yang membantah gitu ya. Sebelumnya sih ada pemberitaan mengenai bantahan beliau mengenai pusat kebudayaan Bali yang mangkrak gitu. Kan ini kan jadi benar-benar wacana banget ya.
1: Iya
0: di
1: dong.
0: Masyarakat sebelumnya yang ini yakin nih bakal dilanjutin. Wong di sana udah kayak apa ya, tanaman liar udah tumbuh gitu kan.
1: Jadi tempat trek-trekan waktu itu kan. Dan katanya udah diselesaikan intinya gitu ya katanya.
0: Iya, zona intinya ditargetkan rampung Desember 2027 gitu. Okay. Zona intinya saja.
1: Ya, kita juga enggak tahu di mana zona intinya. Ya. Selain itu terkait dengan sekarang akhir-akhir ini kan banyak sekali ada pajak-pajak dan pajak ya.
0: Oh iya benar.
1: Sekarang pemilik kos di atas 9 kamar di Bandung tuh kena pajak 10%.
0: Iya benar lagi. Benar, itu kan? Saya sempat baca itu cuma sekilas ya, enggak terlalu mendalami karena kan memang enggak punya bisnis itu.
1: Benar.
0: Tapi memang para pengusaha kos-kosan ini kayaknya harus benar-benar melek ya soal ini.
1: Benar, di atas 10 kamar. Jadi kalau misalkan mau agar tidak bayar terlalu banyak, mungkin maksimal 9 kamar aja bikin kos-kosan kali ya. Kemudian ada juga beberapa terkait informasi tentang ini, ada yang kemarin cukup seru ini terkait dengan isu warga Israel buka bisnis di Bali katanya.
0: Iya.
1: Ini muncul kan karena ada sebuah postingan di sosial media yang pokoknya ada seorang bule, dia bikin postingan pergi ke suatu tempat usaha orang Israel terus mengganti tisu toiletnya dengan tisu bergambar bendera Israel. Akhirnya gara-gara itu akhirnya lihat, oh ini berarti bisnis orang Israel nih. Dan Koster menanggapi bahwa banyak ada juga warga Israel buka bisnis di Bali dan segera koordinasi dengan pusat katanya gitu. Dan ini untuk memastikan mencegah kejadian serupa terjadi tanpa mekanisme yang sesuai dengan ketentuan antar negara, hubungan antar negara gitu katanya.
0: Oke.
1: Banyak juga ya berita-berita akhir-akhir ini ya.
0: Iya. Sama satu lagi, entah ini akan menjadi kabar gembira atau enggak, tapi bagi yang suka sepak bola, ini pastinya bakal suka ya. Indonesia jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Oh,
0: yang
1: keren.
0: Nanti digelar per September ya. Iya, per tanggal 21 September hingga 3 Oktober 2026. Dua stadion itu telah disiapkan, Yud.
1: Wih,
0: untuk
1: keren.
0: Menggelar pertandingan berskala internasional tersebut, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK di Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat di Soreang Kabupaten Bandung. Jadi Jakarta-Bandung nih.
1: Jakarta-Bandung ya, Indonesia ya.
0: Terus Timnas Indonesia segrup dengan India, Malaysia, dan Singapura.
1: Let's welcome to battle with Indonesia today.
0: Iya, ya, semoga sih ini mendongkrak perekonomian juga ya.
1: Benar banget. Dan semoga tidak ada permainan-permainan. Kata orang kan ada permainan wasit, bayar-bayar orang. Semoga nggak ada ya. Biar nikmat nih market Indonesia yang sudah digempur berbagai macam masalah di negara ini.
0: Iya, iya, iya. Semoga sih dengan adanya pertandingan sepak bola ini jadi bahan refreshing buat kita-kita masyarakat Indonesia ya. Dan semoga sih saat itu Indonesia baik-baik aja ya.

0: lama. 96.9 LKGR Radio Bali. Kita sudah spill berita-berita sepekan terakhir ini, LKGRish.
1: Yang ternyata kalau kita lihat rame ya.
0: Iya.
1: Rame banget. Cuman untuk beberapa hal mungkin kita tidak kerasa ada berita itu lewat di timeline kita. Mungkin kita juga lagi capek begini. Ngerasa nggak di awal-awal tahun kemarin tuh kita tuh kayak setiap hari selalu update berita.
0: Benar.
1: Tapi belakangan ini kayak udahlah jalanin aja.
0: Belakangan ini kayak nggak yang terlalu gimana gitu ya. Tapi pemberitaan itu yang sepekan terakhir terutama ya penting sih untuk kita ketahui.
1: Betul.
0: Jadi ya semoga sih itu menambah wawasan Anda.
1: Benar kok Garsa. Apalagi menuju 17 Agustus kan hari kemerdekaan ya. Biar kita lebih semangat dan aware terhadap apa yang terjadi di negara kita.
0: Oke, berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari Alkoga Fresh Morning.
1: Yudak semua juga ikutan pamit, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkogar Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang Ragam Indonesia sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus Alkogar.

0: 6.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Hey, watch that! I need some music!
6: It rocks! Yeah! You are listening!

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Morning Alkogars, gimana kabarnya hari ini? Buat Anda yang mungkin baru melek gitu ya, atau yang lagi siap-siap beraktivitas, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan pagi ini Devi senang banget karena bisa nemenin Alkogars lagi di Ajang Ragam Indonesia edisi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan kebetulan banget kita ini udah masuk long weekend ya Alkogars, karena Senin nanti itu udah tanggal merah yang bertepatan juga dengan 17 Agustus. Jadi buat Anda yang udah punya agenda weekend, kemudian mau jalan-jalan atau mau quality time sama keluarga, ya pokoknya nikmatin aja ya Alkogars. Dan tetap stay tune terus karena pagi ini Devi bakal nemenin Anda sambil membahas tentang permainan tradisional dan juga kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia yang mungkin sekarang itu udah jarang kita temuin ya. Jadi buat Anda yang penasaran gimana, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Pernah kepikiran gak sih Alkogers, sebelum ada istilah mabar atau main bareng, anak-anak Indonesia dulu tuh ternyata udah mabar duluan loh. Jadi bukan mabar game online ya, tapi mabar gobak sodor. Jadi permainan ini biasanya dimainin berkelompok pastinya. Terus satu tim ada yang bertugas jaga garis, terus tim lainnya berusaha untuk melewati area permainan sampai ke ujung dan balik lagi tanpa tersentuh sama penjaga yang lainnya ya. Kelihatannya tuh emang simple banget, tapi kalau dimainin auto heboh. Kanan ke kiri, terus ada yang pura-pura mau maju padahal enggak gitu ya. Pokoknya banyak. Permainan gobak sodor ini juga harus kita tuh punya yang namanya strategi dan kerja sama tim. Kalau enggak, pasti kalah. Terus kita juga harus tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, terus siapa yang mengalihkan perhatian, dan juga siapa yang punya tugas untuk menerobos. Jadi sebenarnya tanpa sadar, permainan gobak sodor ini masih ngajarin kita soal kerja sama tim juga ya. Dan yang paling kerennya lagi, permainan gobak sodor ini enggak perlu pakai alat yang mahal, apalagi pakai handphone ya. Karena gobak sodor ini cukup ada lapangan, terus teman-teman udah pasti heboh.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Live.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Agustus 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Kalau Anda mengira game strategi itu baru muncul setelah ada handphone, enggak juga kok Alkogers. Indonesia itu udah dari dulu sudah punya permainan dengan strateginya sendiri ya. Ya enggak jauh-jauh dari mainan congklak lah contohnya. Bentuknya ini emang sederhana. Jadi ada papan pakai lubang-lubang kecil, terus nanti itu ada biji-biji yang nantinya dipindahkan dari satu lubang ke lubang lainnya. Tapi jangan salah Alkogers, mainnya ini juga butuh mikir keras ya. Karena kita harus menghitung jumlah bijinya, kemudian memperhatikan posisinya, dan pastinya harus menentukan langkah gitu ya, supaya kita tuh bisa mendapatkan kesempatan. Jadi ini bukan sekedar ambil biji terus dipindah-pindahin, gak itu ya Alkogers. Karena kalau misalnya sampai salah langkah sedikit, yang ada malah kecolongan ya. Dan yang menariknya lagi, congklak ini juga biasanya dimainkan berhadapan langsung dengan lawan. Jadi kita bisa sambil main, bisa sambil ngobrol sama lawannya, terus bercanda-bercanda, bahkan saling ganggu konsentrasi supaya kita tuh dapat kesempatan ya. Dan sekarang kalau misalnya kita bandingkan nih, kalau main game zaman sekarang tuh kan kita bisa aja duduk sebelahan, tapi belum tentu bisa saling lihat-lihat ya. Yang ada kita tuh malah masing-masing fokus ke layar HP. Tapi kalau congklak, ya kita harus lihat lawan, karena kalau enggak, kecolongan lagi pastinya ya. Congklak sendiri tuh juga udah dikenal di berbagai wilayah Indonesia dengan variasi nama yang beda-beda, kemudian aturannya pun beda-beda di setiap orang yang main. Tapi itulah yang membuat permainan congklak ini menjadi permainan tradisional yang menarik ya Alkogers. Dan mungkin sekarang congklak ini memang sudah gak sesering dulu dimainkan, tapi justru itulah alasan kenapa kita itu perlu mengenalnya. Karena kalau misalnya kita membahas ragam Indonesia nih ya, bukan cuma soal makanan khas aja, terus pakaian adat aja, ataupun tempat wisata aja. Permainan yang dimainkan masyarakat dari generasi ke generasi itu juga termasuk bagian dari budaya. Jadi kalau misalnya Anda pengen nostalgia sekaligus ngetes kemampuan tanpa pakai wifi gitu ya, coba deh Anda cari papan congklak gitu ya. Siapa tahu ternyata Anda juga jago Alkogers.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Ngomongin congklak, yang dimana ternyata permainan tradisional ini juga ngajarin kita buat teliti dan harus bisa ngatur strategi ya Alkogers. Sama halnya kalau kita mau belajar lebih jauh soal alam, tentang tanaman, dan juga teknologi. Nah, berarti kita juga harus bisa teliti dalam memilih tempat untuk belajar semua itu. Nah, buat Alkogers yang tertarik di bidang-bidang tersebut, bisa kenalan dulu nih sama Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena ini bisa menjadi pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih nih. Yang pertama ada agroteknologi. Di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan ya pastinya juga. Yang itu semua pastinya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di sini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan. Itu semua termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional ya. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di sini akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi Alkogers wajib banget ke Universitas Warmadewa ya. Kenapa? Karena Alkogers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Alkogers juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya. Jadi Alkogers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa kok hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi? Buruan ke Universitas Warmadewa.

0: or not.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong, iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Hey, what's that? I need some music.
6: It rocks. Yeah. You are listening.

107,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau sekarang mungkin bambu itu banyak dijadikan untuk dekorasi ataupun hal-hal yang kreatif lah ya Alkogers. Tapi kalau zaman dulu, bambu ini juga bisa dijadikan sebagai alat permainan. Ya, salah satunya adalah egrang ya. Egrang ini biasanya dibuat dari bambu, terus dikasih pijakan untuk tempat orang berdiri. Tujuannya ya supaya bisa jalan waktu pakai bambu itu. Jadi biar kita bisa berdiri di pijakannya itu, terus jalan. Kedengarannya gampang, tapi pas dicoba beda cerita. Baru naik dikit aja tuh badan udah mulai goyang ya. Terus bingung nih kaki mana yang maju duluan. Tapi sebenarnya seru kok Alkogers, karena egrang ini sebenarnya yang paling penting adalah keseimbangan badan, terus juga konsentrasi pastinya ya. Makanya gak semua orang tuh langsung bisa main egrang, pasti harus latihan dulu. Dan yang menariknya lagi, alatnya tuh sederhana, jadi cukup pakai bambu yang dimana itu gak perlu baterai, gak perlu charger, ataupun pakai internet ya. Jadi cukup memanfaatkan bambu dan kreativitas orang-orang. Jadi permainan egrang ini sebenarnya menunjukkan ya bagaimana masyarakat Indonesia dulu itu bisa memanfaatkan bahan yang ada di sekitar mereka untuk menciptakan suatu permainan. Bahkan sesuatu yang kelihatannya tuh kayak, ah apa sih itu? Nah, itu ternyata bisa jadi sesuatu permainan yang seru juga ya Alkogers. Kalau mungkin sekarang anak-anak tuh jauh lebih banyak yang pilih hiburan online gitu, kayak game online, medsos, video, ataupun berbagai teknologi lainnya. Tapi permainan seperti egrang ini pastinya juga punya pengalaman yang berbeda ketika orang-orang langsung mainin ya. Jadi bisa langsung nyoba, langsung gerak, langsung coba gitu ya. Jadi kita jatuh kalau misalnya kita jatuh dari egrangnya, ya kita berdiri lagi, coba lagi. Ya ada rasa belajarnya juga lah ya. Dan yang paling penting kita tuh mau untuk coba. Jadi egrang ini bukan sekedar permainan tradisional aja. Ini juga bisa jadi bagian kecil dari kreativitas dan juga kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kalau suatu hari nanti Anda kalau dikasih kesempatan nyobain main egrang, silakan aja Alkogers. Tapi mungkin jangan terlalu percaya diri ya, karena kelihatannya tuh gampang, tapi waktu dicoba langsung bisa beda cerita.

Pagoge Radio Bali. Tadi kita udah sempat ngomongin beberapa permainan tradisional ya Elbogers, mulai dari main gobak sodor, kemudian main congklak, dan juga main egrang. Tapi pasti setelah kita bermain berlelah-lelah gitu ya, rasanya tuh pasti haus gak sih Elkogers? Makanya Devi pengen banget ngajak Elkogers untuk membahas sedikit tentang minuman lokal yang ada di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, Devi nih mau nanya, kira-kira minuman apa sih yang paling aman buat nemenin makan Anda? Entah itu di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari ya. Kita mulai dulu dari yang aman. Kalau yang aman ya air putih gak sih Elkogers? Tapi kalau misalnya kita pesan makan di luar, entah kenapa yang paling sering terdengar itu adalah es teh, ya gak sih? Karena es teh ini adalah minuman yang simple, kemudian murah juga, dan pastinya aman. Aman dalam artian kalau Anda itu pesan es teh tawar ya. Tapi di Indonesia itu sebenarnya punya banyak banget minuman khas yang gak kalah menarik juga kok. Contohnya tuh kayak wedang ronde ya. Jadi minuman ini adalah minuman hangat yang pakai kuah jahe, dan biasanya itu dilengkapin sama bola-bola ketan dan berbagai isian lah. Jadi ini cocok banget diminum ketika lagi hujan-hujan ataupun udaranya lagi dingin ya. Terus ada juga bajigur dari Jawa Barat. Jadi ini adalah minuman hangat yang identik sekali sama rasa manis dan juga gurih. Terus ada juga bandrek yang terkenal dengan rasa jahe, dengan rempah-rempahnya juga. Terus kalau misalnya kita geser lagi ke Sulawesi Selatan, itu ada saraba ya. Jadi saraba ini adalah minuman berbahan dasar jahe yang biasanya dipadukan dengan santan dan bahan-bahan lainnya. Kayak daun pandan itu juga dipakai di minuman saraba ini ya. Terus kalau ke Bali, nah di daerah kita sendiri ada juga daluman yang paling populer nih Elkogers. Jadi ini minuman segar yang pakai cincau hijau dan biasanya disajikan dengan santan serta gula merah. Dan kalau misalnya di Indonesia itu masih punya banyak banget minuman khas lainnya. Yang menariknya lagi, setiap minuman itu pasti punya rasa yang beda-beda di daerah masing-masing ya. Karena ada yang cocok diminum waktu hangat-hangat, kemudian ada yang nyegerin rasanya, terus ada juga yang pakai rempah-rempah supaya tenggorokan tuh makin lega, ada juga yang pakai santan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin minuman yang ada di Indonesia tuh banyak banget, beragam ya, gak cuman es teh aja. Walaupun es teh ini memang legend, tapi pasti masih banyak yang lainnya juga ya Elkogers. Dan minuman-minuman ini juga nunjukin gimana kalau masyarakat di berbagai daerah itu bisa memanfaatkan bahan yang tersedia di lingkungan mereka untuk dijadikan sebuah minuman. Karena ada yang pakai rempah, ada yang pakai gula aren, santan, jahe, daun, sampai bahan-bahan lokal yang biasanya itu akan diolah menjadi minuman khas. Jadi kalau misalnya Anda lagi kulineran ke daerah lain, jangan cuma cari makanannya aja. Coba deh sesekali Anda cari minuman khasnya juga ya. Karena kadang rasa sebuah minuman, walaupun minumannya itu namanya sama, tapi kalau misalnya Anda coba di daerah lain, pasti rasanya beda. Mending, makanya kalau misalnya Anda mau kulineran, coba deh minumannya juga dicobain ya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Alkoger Radio Bali. Kita balik lagi ke pembahasan kita yang pertama ya Alkogers, yaitu beberapa kendaraan yang ada di Indonesia yang mungkin sekarang itu sudah jarang kita temui ya. Jadi sebelum kendaraan online semudah sekarang ini, masyarakat Indonesia dulu itu pastinya punya banyak pilihan kendaraan khas yang bisa menemani aktivitas mereka sehari-hari. Salah satunya itu adalah bemo. Bemo ini ya seperti sudah kita ketahui, ukurannya tuh kecil dan dulu itu cukup populer di sejumlah kota yang ada di Indonesia. Karena bentuknya itu khas, kemudian ukurannya juga relatif kecil. Dan dulu keberadaan bemo ini cukup dekat sekali ya dengan kehidupan masyarakat, karena bemo ini bisa menemani aktivitas mereka sehari-hari. Tapi kalau sekarang kita tuh tinggal buka satu aplikasi, kemudian pilih kendaraan apa yang mau kita pakai, mau pakai mobil atau mau pakai motor, kemudian lihat harganya, terus kalau oke ya udah pesan, terus tinggal tunggu gitu ya. Tapi kalau zaman dulu beda ya pastinya Uncle Girls. Kalau dulu mau pergi itu harus cari angkutan, kemudian naik di angkutan tersebut sama beberapa penumpang lainnya, terus turun di tempat tujuan Anda sendiri. Ya walaupun memang kelihatannya sederhana ya, bemo ini juga menjadi bagian dari sejarah kendaraan perkotaan yang ada di Indonesia. Walaupun sekarang keberadaannya ini sudah jarang sekali ditemui di beberapa tempat, bemo ini tetap jadi salah satu kendaraan yang punya ceritanya sendiri pastinya. Karena orang-orang dulu tuh pasti banyak banget yang pakai bemo ya. Dan transportasi ini sebenarnya bukan cuma tentang kendaraan aja. Transportasi ini juga menggambarkan gitu ya, gimana masyarakat itu bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Karena bayangin deh Alkogers, dulu tuh kan ada pasar, ada sekolah, terus ada pusat perdagangan juga ya. Dan ada bemo ini juga bisa membawa orang-orang menuju aktivitas, mau bawa ke pasar bisa, mau ke sekolah bisa, ataupun mau beli barang juga bisa. Jadi ketika kita membahas ragam Indonesia ya, bemo ini juga masih bisa lah, masih oke lah untuk kita bicarakan. Karena budaya itu bisa berkembang bersama kehidupan masyarakat. Jadi dari cara makan, dari cara berpakaian, dari cara bermain juga, sampai cara berpergian gitu ya. Sekarang kendaraan tuh walaupun sekarang kendaraan semakin modern, tapi bemo ini

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo! Tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
4: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
5: Yeah! You are listening!

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Di balik satu kendaraan pasti ada yang mengatur ya Alkogers, mulai dari operasional, kemudian pelayanannya, sampai gimana supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau ngomongin soal mengatur dan menjalankan sesuatu, ini sebenarnya juga dekat sekali sama ilmu manajemen ya Alkogers. Karena di ilmu manajemen ini kita bisa belajar gimana caranya mengatur sesuatu, kemudian mengatur strategi supaya tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Dan pada nyadar juga gak sih kalau ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Jadi ilmu manajemen ini bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Kalau Anda mau jadi pegawai negeri, bisa. Mau jadi pegawai perusahaan, bisa. Bahkan mau jadi pemilik bisnis atau wirausaha, bisa banget. Dan tahu gak sih Alkogers, ada loh satu kampus manajemen terbaik di Bali. Kira-kira Alkogers tahu gak nih di mana? Ayo. Ya ada deh, Devi kasih tahu ya. Jadi ada satu kampus manajemen terbaik di Bali, itu adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Karena ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Jadi udah kelihatan ya kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan nih, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan nih, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi buat Alkogers yang penasaran, emang di mana sih lokasi kampusnya? Aku mau daftar nih untuk lokasi kampusnya ya. Ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya ada di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya Alkogers abis kuliah mengemol, bisa. Mau nugas sama teman-teman, bisa. Bahkan nih mau lanjut kerja abis kuliah, bisa banget ya. Jadi dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Yuk buruan daftar. Untuk info pendaftarannya catat ya, Anda bisa hubungi di nomor WA 082 145 666 199. Sekali lagi 082 145 666 199. Buruan daftar ke STIMI Handayani.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Music, 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau sekarang kita tuh lebih kenal dengan mobil, dengan motor, bus, sampai kendaraan-kendaraan online lah ya Alkogers. Di Indonesia tuh juga punya kok transportasi tradisional yang ikonik sekali. Salah satunya adalah delman. Kalau sekarang kita melihat delman ini udah agak jarang ya, tapi sesekali saya pernah lihat di sekitaran Puputan itu masih ada juga. Kira-kira Alkogers di mana nih pernah lihat lagi? Kalau dulu kendaraan ini punya peran yang penting banget dalam kehidupan masyarakat ya, karena delman ini bisa membawa seseorang pergi kemanapun yang mereka mau. Dan yang menariknya itu adalah dibentuknya, jadi ada kursi penumpangnya, ada kusirnya, dan tentu saja ada kudanya. Jadi kalau biasanya kita tuh terburu-buru naik kendaraan karena takut telat, tapi kalau naik delman justru punya vibes yang lebih santai lah ya. Jadi cocok banget untuk menikmati suasana sekitar sambil healing, jalan-jalan sedikit juga masih oke banget Alkogers. Jadi kalau misalnya Anda sedang berwisata ke suatu tempat terus nemuin delman dan memungkinkan delman itu boleh dinaikin, boleh dicoba ya, Anda boleh coba Alkogers, karena pengalaman seperti itu bisa aja jadi cara yang sederhana ya untuk mengenal budaya daerah. Dan kalau misalnya Anda jalan-jalan lagi, mau coba bemo, kalau masih ada sekarang boleh banget dicoba. Mau naik delman bisa banget dicoba ya. Jadi Anda bisa naik delman, terus Anda healing dikit-dikit, tipis-tipis, terus rasain vibes-nya yang santai gitu ya. Sekalian nostalgia.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Wow, gak kerasa Alkogears, kita sudah sampai di penghujung ajang Ragam Indonesia edisi hari ini. Makasih banget buat Alkogears yang udah atensi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang ini. Makasih banget udah nemenin Devi mulai dari ngebahas permainan tradisional kayak Enggrang, Congklak, terus juga Gobak Sodor. Terus tadi Devi juga udah sempat ngomongin tentang beberapa minuman ya, dan juga beberapa kendaraan yang ada di Indonesia tapi sekarang itu sudah jarang kita temui, dan juga beberapa informasi yang semoga saja itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya Alkogers. Tapi karena ini sudah pukul 11 siang, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: El Cobra Radio Valley.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: More music, more fun. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: Duh, Leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
1: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
0: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
1: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
0: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memedi melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali, wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
0: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
1: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
0: Iya, saja ya nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semelegun.
1: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9.

0: 96.9
1: 96.9 96.9 El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 LKG Radio Bali. Anmes Kamaleng dengan singlenya Ku Mau Dia sudah membawa kita di 16 menit terlepas dari jam 12 siang. LKG harus gimana nih kabar Anda di siang hari yang sangat terik sekali. Panas banget ya LKG, dan di mana-mana tuh macet LKG. Jadi untuk Anda yang akan mungkin akan melewati jalan seputaran Guang, Celuk, Batu Bulan, Kesiman, wah itu kayaknya harus banyak-banyak bersabar ya, kalau misalkan memang harus jalan itu yang dilalui gitu ya, karena itu macet banget LKG Girls, entah karena apa ya. Saya juga gak ngerti ya. Dan untuk Anda yang memang bisa nyari alternatif jalan lain, mungkin bisa dicari jalan yang lain dulu lah ya, hindari jalur-jalur tersebut karena memang lagi padat arus kendaraannya ya. Senang banget Kiki Widanti bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda di ajang Hai Nun untuk siang hari ini sampai jam 2 siang nanti. Sudah saya siapkan banyak sekali lagu-lagu dari musik Indonesia dan mancanegara yang pastinya akan mengisi ruang dengar Anda nanti. Alkagers ditemenin juga sama informasi dan tips yang sayang banget jika Anda lewatkan. Satu lagu miliknya Hozier, Too Sweet. Ini spesial saya hadirkan untuk Anda di siang hari yang sangat panas ini.

0: FM。
1: Halo.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 New Value untuk Anda yang memang ingin mengisi dapur gitu ya, ataupun juga kebutuhan rumah tangga udah mulai habis nih, mumpung masih tergolong pertengahan bulan ya Hellcrackers, supaya gajinya nggak juga habis. Jadi bisa dibeli untuk perlengkapan rumah tangga, perlengkapan anak-anak juga Hellcrackers ya, mau bekal untuk satu minggu ke depan atau juga mungkin untuk persiapan 17 Agustusan, belinya di Klenis aja karena di Klenis lagi ada banyak promo. Salah satu produk yang lagi promo di sini ada Roma Cream Crackers 107 gram mendapatkan potongan harga Rp1.500. Ada Astor Double Coklat 40 gram mendapatkan potongan harga Rp1.000 juga. Kemudian untuk produk rumah tangga di sini ada Dettol Soap Skincare 100 gram, ini mendapatkan potongan harga Rp3.500. Selain itu juga ada Zinsui Sakura Body Cleanser 380 ml mendapatkan potongan harga Rp2.700. Dan untuk para bunda nih, ada Viva Anti-Aging Serum 20 ml mendapatkan potongan harga Rp1.800. Tapi ada banyak promo lainnya di Klenis Hellcrackers, gak cuman yang saya sebutin tadi aja. Untuk mendapatkannya pun juga gampang banget, tinggal langsung aja kunjungi Klenis yang terdekat dari tempat tinggal Anda, karena Klenis memang yang terlengkap dan termurah.

96.9. Masih, ya gak sih Helka Girls? Ini relate buat kita yang gak bisa gak makan nasi. Harus banget makan nasi, itu baru kita udah makan gitu ya. Tapi kalau untuk Anda yang lagi menjalani diet gitu ya, mungkin ada yang menghindari nasi, Helka Girls. Walaupun nasi itu merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ya, kebutuhan karbohidratnya sebenarnya bisa diperoleh dari berbagai jenis makanan lain, Helka Girls. Jadi dengan memilih bahan makanan yang tepat dan tetap memperhatikan keseimbangan gizi, menu diet tanpa nasi ini bisa menjadi pilihan yang sehat untuk memenuhi kebutuhan energi harian. Berhubung ini jam makan siang ya, Helka Girls, untuk Anda yang masih bingung gitu kan, mau makan apa ya, pengennya sih diet nasi gitu kan, tapi bingung mau makan apa yang gak ada nasinya gitu ya, saran saya sih Anda bisa makan ketoprak, Helka Girls. Ya, ketoprak di siang hari seperti ini kayaknya enak deh ya. Dilansir dari Alo Dokter, ketoprak itu pun juga memang merupakan makanan khas Indonesia ya. Isinya itu ada tahu, lontong, bihun, toge, dan saus kacang. Nah, hidangan seperti ini tetap kita bisa nikmati saat menjalani diet karena mengandung protein dari tahu dan juga serat dari toge. Supaya lebih ramah untuk Anda yang sedang melakukan program diet atau penurunan berat badan, Anda bisa kurangi porsi bihunnya, Helka Girls. Porsi bihun, kecap manis, dan tambahan gula pada saus kacang itu bisa dikurangi ya. Karena dengan begitu, ketoprak ini bisa menjadi salah satu pilihan menu diet tanpa nasi yang tetap lezat dan pastinya mengenyangkan.

96.9 OKG Radio Bali. Kemerayahan hari kemerdekaan itu identik dengan banyak sekali perlombaan ya OKG. Ada gak sih di antara Anda yang lagi mempersiapkan lomba untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita 2 hari lagi di tanggal 17 Agustus ya. Udah deket OKG, kita udah mulai banyak melihat ada bendera-bendera udah pada dipasang gitu kan. Tadi juga anak-anak sekolah itu pada lomba ya, saya lihat itu ada yang jalan santai, ada yang karnaval juga. Keren banget tau Kak Girls, kreatif-kreatif sekali ya. Luar biasa sekali. Dan biasanya lomba 17-an itu juga sangat beragam ya. Mulai dari yang sudah biasa kita lihat, ada panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, lomba estafet kelereng ya, itu yang sering banget kita lihat. Tapi apakah Anda sedang mencari ide lomba 17 Agustusan yang memang tidak biasa dan mungkin belum banyak yang memilih lomba-lomba tersebut? Aku pikir saya punya beberapa ide ya buat Anda. Mungkin Anda coba bisa karaoke sambil mengangkat barbel. Kayaknya ini seru ya dilombakan. Aku pikir selain anti mainstream, lomba satu ini dijamin bikin semua peserta dan juga penonton itu ngakak. Aku pikir jika lomba karaoke itu kan memang udah biasa ya. Nah, agar anti mainstream itu sebagaimana kalau mic-nya itu digantungkan pada sebuah barbel gitu. Lalu untuk bisa bernyanyi, peserta perlu mengangkat barbel hingga sejajar dengan mulut mereka. Kayaknya seru ya, Aku pikir. Terus juga lomba topi kerucut. Nah, ini juga lucu sih menurut saya ya. Jadi kita buat topi kerucut, kemudian itu kita ikat di kepala kita menutupi wajah. Nah, dalam perlombaan ini pun para peserta akan diminta untuk mengambil objek sesuai yang diarahkan. Tapi gak semudah itu, karena mereka akan dipakaikan topi berbentuk kerucut sehingga membuat pandangan mereka terbatas. Disitulah letak keseruannya. Pasti ada aja peserta yang salah ambil dan itu bakal bikin kita yang nonton pun bakalan tertawa. Di situ letak keseruannya ya. Jadi mungkin bisa dijadikan referensi untuk Anda yang lagi kebingungan memilih lomba apa ya yang cocok untuk acara 17-an nanti.

0: Y mira Dioku.
1: Bocan, y mira Dioku.
0: Bocan, y mira Dioku.
1: Y estamos un poquito cerca.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkagi Radio Bali, 8 menit terlepas dari jam 1 siang. Alkagi masih ditemenin sama Kiki Widanti di ajang High Noon pada hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Saya mau ucapin selamat ulang tahun dulu untuk yang sedang berulang tahun di hari ini. Tadi sempat ada yang WhatsApp saya, selamat ulang tahun untuk Naren. Halo Naren, lagi ulang tahun katanya yang ke-6. Semoga semakin pintar, semakin panjang umur, dan tentunya bahagia selalu. Iya. Dan untuk Alkogers juga yang selamat ulang tahun hari ini, semoga semakin jaya di manapun Anda berada ya. Dan tentunya panjang umur, sehat selalu Alkagers ya. Dan kita masih punya waktu selama 1 jam ke depan. Jadi untuk Anda yang memang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Yang lagi istirahat, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Alkagers tentunya juga dihadirkan dengan lagu-lagu asik dari musik Indonesia yang pastinya akan mengisi ruang dengar Anda di siang hari ini. Jadi tetap atensi di 96.9 Alkagers Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.

96.9 Okg Radio Bali. Selamat siang dulu deh untuk yang sudah sempat menyapa saya di via WhatsApp, ada Kak Arya. Halo, selamat siang Kak. Lagi di jalan ya? Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan dan apapun yang jadi rencana di hari ini semoga dilancarkan, Astungkare ya. Dan untuk Mila gabungan dan sempat menyapa Kiki ya, Mila di seputaran Jimbaran, kadang di Jimbaran, kadang di Nusa Dua. Pokoknya Mila, terima kasih Kak Kiki, semangat aja siarannya. Terima kasih sudah gabungan. Jadi Alkogirus, untuk Anda yang mau menyapa juga boleh banget ya, silakan WhatsApp ke 081236155969.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Today's best music. 96.9.

Dan itu untuk Anda yang memang ingin berwirausaha ataupun ingin mencoba membuka usaha gitu ya, sah-sah saja Alkagers. Yang penting tahu ilmunya dan usaha itu berkembang dan kemudian menjadi besar, seperti itu ya, stabil lah pergerakannya Alkagers. Dan modal yang sudah Anda keluarkan itu gak sia-sia, tetap potensial untuk berkembang ya. Nah, mungkin yang bisa saya sarankan nih untuk Anda yang memang ingin mencoba untuk berwirausaha gitu ya, biar stabil gitu usahanya, coba deh Anda membuka usaha yang berkontribusi pada ketahanan pangan Alkagers, ataupun di bidang pertanian, karena semua orang ini kan membutuhkan pangan ya Alkagers. Jadi sepertinya untuk usaha yang berkontribusi pada ketahanan pangan itu jauh relatif lebih stabil, karena pertanian, khususnya pertanian modern, itu gak hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi, kemudian menawarkan tantangan untuk kita yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Jadi sebelum Anda membuka usaha di bidang ketahanan pangan ataupun pertanian, dalami lagi ilmu-ilmu pertanian tersebut dan juga pangan tersebut di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Sormadewa. Jadi di sana selain Anda mempelajari tentang pertaniannya, Anda juga bisa mempelajari tentang ilmu pertanian, sainsnya, dan juga tentunya teknologi yang digunakan di zaman yang semakin canggih ini Alkagers. Ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih di sana, yaitu program studi agroteknologi, ada juga program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta ada juga program

studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Dan jangan khawatir, untuk fasilitas di sana itu lengkap banget ya, terutama fasilitas laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu lengkap, ruang kelas bersih, ber-AC, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dosen dan juga staf pengajarnya itu juga sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan magister, jadi aman ya Halkagers. Untuk informasi lebih lengkap dan juga pendaftaran di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ini, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 dan juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI, MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Live.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

96.9 Alpha Gear Radio Bali. Kadang memang ya, kalau kita sudah memasuki dunia kerja itu, kadang kita jadi mikir, kayaknya aku waktu kuliah salah pilih jurusan deh. Pernah gak mikir kayak gitu Alpha Gear? Barangkali beberapa nih pernah berpikiran seperti itu ya. Kuliahnya di jurusan apa, kerjanya di bidang apa gitu. Kayak ngerasa salah jurusan aja gitu kan. Nah, supaya Anda tidak merasa salah jurusan saat kuliah nih, biar relate gitu kan sama bidang pekerjaan Anda nanti, ada baiknya Anda kuliah di bidang ataupun jurusan manajemen Alkagers. Karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas dan bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi untuk Anda yang memang punya rencana untuk jadi pegawai negeri atau pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri atau wirausaha ya, pemilik bisnis, itu bisa memanfaatkan ilmu manajemen Alkagers. Karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Anda bisa mendapatkan semua ilmu manajemen itu di kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Jadi ini merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, Alkagers, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Dan terbukti alumni-alumni itu sudah sukses ya, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, Alkagers, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi habis kuliah kalau mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, nongkrong bareng teman-teman, atau bahkan langsung kerja pun juga gampang, tinggal sat-sat karena kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar. Jadi buruan daftar, untuk informasi dan juga pendaftaran bisa WhatsApp ke nomor 082145666199. Sekali lagi kalau Anda mau mencatat juga bisa banget, Alkagers. Nomor WhatsApp pendaftaran 082145666199. 9.

96.9 LKG Radio Bali Fiera dengan singlenya Dengarkan Curhatku sudah membawa kita di tepat sekali jam 2 siang ini. LKG harus panasnya semakin terik ya. Cocok banget untuk Anda yang punya banyak cucian di rumah. Cuci-cuci, langsung jemur, kayak langsung kering nih LKG ya. Nyentak banget panasnya ya. Jadi untuk Anda yang memang punya rencana keluar rumah, mungkin bisa ditunda dulu supaya lebih teduh lagi sinar mataharinya, baru keluar ya. Mumpung hari ini malam mingguan juga, jadi semangat ya untuk Anda yang mau ngapel gebetannya ya hari ini. Kiki Widanti yang bertugas di ajang High Noon pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk atas semua atensinya. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang LKGers, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye. Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Iniradioku. Bukan, iniradioku. Bukan, iniradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Halo Alkoger, selamat sore. Gimana Cubs-nya? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Agung Prapafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program. Edisi hari ini tentunya weekend Sabtu ya, 15 Agustus 2026. Lagi 2 hari lagi kita semua mungkin lah ya, ataupun ada yang enggak, adapun yang iya melakukan apel bendera karena memperingati hari kemerdekaan ya Alkogers. Mulai dari instansi, sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA ataupun universitas, instansinya pun mungkin bisa jadi. Jadi saya harap pada bulan kemerdekaan ini Alkogers tetap jiwanya tuh jiwa nasionalisme. Walaupun banyak sekali beredar-beredar berita yang kurang mengenakan tentang negeri ini. Nah, biar makin enak gitu kan ya sore hari ini, bisa banget nih Alkogers request lagu di sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @alkogafm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung Elkogers mikirin kuliah mau di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang tuh nggak hanya tentang bercocok tanam aja, tetapi melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Elkogers nih yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama tuh ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya di sini ada prodi peternakan Elkogers, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang di mana prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Of course, staf pengajarnya. Terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya nih Elkogers. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi deh. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda langsung kunjungi website kami. Klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Agustus 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
1: El Cobra Radio Bali.

podcast sambil ya promosi-promosi lagunya. Tapi memang benar konflik dari Naif ini luar biasa banget, Elkogers. Jadi untuk Elkogers yang kapan sih nunggu reuni Naif itu terjadi, ya nunggu 4 personil itu baikan ya. Ada David, Pepeng, Jarwo, dan yang satunya siapa? Ayo Elkogers. Nah, Emil ya Elkogers. Oke, semoga baik-baik aja. Dan ya, tahun depan semoga reunian lah ya. Apalagi ke Bali. Karena memang saya ngefans Naif ini waktu SMP. Apalagi lagunya itu yang posesif, terus mobil balap, dan lain-lainnya. Nice banget ya. Oke, tanpa banyak ngomong-ngomong lagi, ngalur ngidul lah ya. Saya bacain beberapa requestan yang sudah masuk untuk sore hari ini. Ada Made Hendra yang udah gabungan dari Tabanan. Request lagu Coklat Bendera. Kirim salam buat aku yang lagi ngeteh sambil santai. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Salam Merdeka. Merdeka juga untuk Made Hendra ya. Ada juga di sini yang udah gabungan, yang WhatsApp lagi ya, Amalia. Mau request lagunya Vanessa Z. Terima kasih kembali. Oke, saya akan putarkan lagu Vanessa Z dengan Berkaca-kaca ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pada nyadar gak Elkogers? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan Elkogers, apakah tahu kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani? Benar, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal, alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi buat Anda nih yang habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi Elkogers, ayo buruan daftar. Untuk informasi lebih lanjut atau ingin langsung mendaftar kan ya hari Senin nanti atau sekarang, bisa banget melalui WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music Sport 9 FM El Cobra Radio Bali.

Radio Bali. Satu single dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau telah membawa kita berada di jam 5 sore waktu Elkogea Radio Bali. Dari judulnya aja Bersenja, Senja, Senja, Sunset Program mempunyai kesamaan ya. Memang kalau suasana hati kita tuh lagi tenang banget melihat matahari terbenam, mendengarkan lagu-lagu yang asik, ngademin, yang bikin mood Anda tuh bangkit kembali. Ya kita tahu sih lah ya, jam-jam segini tuh memang jam rawan buat Elkogers nih yang lagi bekerja. Apalagi bekerjanya 9 to 5 dan sekarang jam 5, jam 5, saatnya pulang. Tapi Agung Prabafamsa masih stay di sini hingga di jam 6, berarti kurang lebih sejaman lagi. Untuk Elkogers nih yang di dalam perjalanan ataupun masih shiftnya, ataupun beraktivitas di rumah, ataupun kemana-kemana nih dengan pasangan, sahabat, ataupun selingkuhannya. Bisa banget melalui sosial media kita request lagunya ya. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Ada Desi di sini di seputaran Denpasar Timur yang pengen banget diputarin sampai selesai lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Oke, Don, tuntas semuanya ya. Semoga Desi terhibur dengan lagunya. Lanjut di sini ada pemain bola ya yang gabungan di Facebook Elkogia Radio Bali, ada Roy Keane. Bagi Elkogers yang enggak tahu, Roy Keane ini salah satu legenda Manchester United ya. Langsung dari kawasan Swiss, seputaran wilayah Sukawati, stay tune Kak Agung, semangat bertugas sampai tuntas, merdeka, merdeka juga. Tadi di kawasan Swiss sudah gabungan, saya di sini di kawasan UK, United Kecubung ya, yang udah menerima pesannya nih di sini dari saudara Swiss ya. Lanjut ada Komang Aryani, selamat sore Agung dan Pasar Sanur Kaja hadir, mau request lagu Coldplay yang Paradise. Ada juga di sini Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung hadir. Kita move on Instagram, ada Slowdead di sini yang udah gabungan. Wah, serem banget ya nickname-nya ya. Cuma lagu yang di request tuh agak gimana gitu. Enggak gimana-gimana sih. Mau request lagu Bernadia, judulnya Laut yang Tenang. Salamnya buat aku, istriku dan anakku yang lagi nyetir nih. Hah, anaknya yang lagi nyetir? Oh, mungkin maksudnya dari Slowdead ini yang lagi nyetir ya. Hati-hati di jalan untuk keluarga kecilnya, Slowdead. Untuk bermalam mingguan atau weekendan hari ini. Next ada Angkasa yang udah gabungan dari Semarapura hadir juga. Request lagunya Coklat yang Bendera ya. Salamnya buat Elkoger semua. Selamat sore aja buat Agung. Thanks and metugas. Dan lagunya udah saya putarin tadi banget.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: More music, more fun. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung Elkogers mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu enggak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama tuh ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan, perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar? Karena staf pengajarnya nih, Alkogers, terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya Kogers nggak perlu mikir lama lagi deh. Putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi website kami, tinggal klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali. 96.9

96.9 LKGR Radio Bali, ada Coldplay dengan Paradise. Sudah saya putarin di sini. Yang udah gabungan via Facebook, Elang Kosagagana ya, untuk Komang Aryani, semoga terhibur dengan lagunya. Ada juga di sini yang gabungan lagi via WhatsApp 081236155969. Ada Giri Mahendra Putra yang request lagunya Charlie Puth yang One Call Away. Kalau diingat-ingat, lagu itu udah satu dekade yang lalu nih, Alkogers. Bahkan lebih kan ya. Wow, gak kerasa ya. Padahal lagu ini sempat kayak kemarin gitu, sempat viralnya. Tapi ya udah, nama juga time flies lah ya. Waktu cepat berlalu. Terakhir yang gabungan via WhatsApp di sini yang mau saya spill, ada Bunda Eli Lastra dari Luk-Luk Hadir ya. Merdeka, merdeka juga untuk Alkogers dan Bunda. Request lagu Gombloh yang gebiar-gebiar. Selamnya buat anak-anak Bunda, Mas Wangga, Mbak Amel, Mbak Putri, dan Mas Diva, bungsunya Mama. Kalian anak-anak hebatnya Mama, sehat-sehat dan sukses selalu. Doa Mama buat kalian. Amin. Amin yang paling serius. Dan barokah always lah ya. Untuk Agung, terima kasih. Dan Rahayu. Rahayu juga.

96.9 Elkoger Radio Bali, satu single dari Oasis dengan Campaign Supernova, menjadi lagu terakhir yang dapat Agung Prapafamsah puterin di ajang Sunset Program edisi hari ini, tentunya hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Ya, karena udah jam 6 sore, mohon maaf jika ada beberapa dari Elkogers nih yang belum saya putarin lagunya karena keterbatasan waktu. Nah, udah jam 6, maka dari itu saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers. Bagaimana kabarnya di hari Sabtu ini? Semoga keadaannya sehat walafiat ya. Mungkin bagi yang lagi liburan nih, mau malam mingguan ya kan, baru keluar rumah di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 ini, semoga apa yang direncanakan mungkin sama doinya nanti mau malam mingguan ngapain, semoga lancar ya. Dan juga mungkin ada yang lagi di jalan ya kan, baru pulang dari jalan-jalan sama seseorang yang disayangi, semoga sampai di rumah dengan selamat. Atau mungkin ada yang di weekend ini gak kemana-mana, di rumah aja sambil dengerin Dani. Wah, terima kasih. Semoga juga sudah menikmati hari-hari weekendnya. Gak apa-apa, lupain aja apa yang terjadi selama 5 hari kebelakang. Mungkin kemarin ada juga yang habis dimarahin bosnya, kesel sama temennya, atau mungkin kesel sama pasangannya. Tidak apa-apa, lupain aja, anggap itu semua sudah selesai dan berlalu. Dan di weekend hari ini nikmatin aja weekendnya sampai nanti malam. Dan pastinya di home sweet home asli musik Indonesia, Dani bakalan menemani Elkoger tentunya di hari Sabtu ini sambil mendengarkan lagu-lagu acik asli Indonesia dari koleksi Elkoger Radio Bali sampai di jam 8 malam.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Mungkin dari Elkogers ada yang masih bingung nih, ingin kuliah tapi milih-milih jurusannya apa, atau kayaknya takut nih kalau salah jurusan. Yang istilah katanya nanti kalau misalkan milih jurusan, mungkin ilmunya bisa dipakai di bidang apa saja ataupun fleksibel ya. Dari kerja di pemerintahan, mungkin kalau cita-citanya pengen kerja di pemerintahan atau di perusahaan swasta, bisnis, industri ataupun macam-macam lainnya ya. Kalau kita punya istilahnya cita-cita, itu kenapa sih enggak kalau kita bisa meng-achieve cita-citanya. Mungkin ini adalah jawaban yang terbaik untuk Elkogers, yaitu ilmu manajemen. Ini adalah ilmu yang bisa dan direkomendasikan. Selain itu juga, ini adalah ilmu yang paling luas dimensinya, paling fleksibel, bisa di mana aja, dan paling dibutuhkan di dunia kerja manapun. Bahkan di era AI sekarang, itu kepake banget nih Elkogers untuk ilmu manajemen. Dan di Bali, kampus yang paling fokus, paling spesialis, dan paling konsisten di bidang ini adalah Stimi Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus ini juga sudah mencetak alumni-alumni yang terserap di berbagai bidang, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Lokasinya pun strategis nih Elkogers, di pusat kota Denpasar, Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Habis kuliah mungkin mau jalan-jalan, mau hangout, mau nongkrong sama kawan-kawannya, gampang banget Elkogers karena aksesnya yang mudah dijangkau. Dan untuk informasi dan pendaftarannya bisa banget untuk menghubungi 0821 4566 6199, karena Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Masih bingung nih Elkoger untuk mikirin kuliah di mana? Kalaupun masih bingung, Dani punya rekomendasi lagi nih Elkoger yang sangat layak untuk dipertimbangkan, yaitu Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi atau FPST Universitas Warmadewa atau yang biasa kita sebut dengan UNWAR. Jadi FPST UNWAR ini di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa yang adalah pilihan logis bagi Anda yang ingin berkarir stabil dan berkontribusi nyata. Ada pula 4 program studi yang terakreditasi unggul A yang siap membekali keahlian spesifik Anda seperti agroteknologi yang berfokus pada budidaya pertanian, produksi hortikultura, serta pengembangan tanaman bernilai ekonomi tinggi dengan kurikulum berbasis industri. Lalu ada juga nih peternakan Elkogers yang mempelajari teknik produksi, teknik nutrisi pakan, hingga pengolahan hasil ternak yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan saat ini. Lalu juga ada teknologi pakan dan hasil pertanian yang mendalami penanganan pasca panen, pengolahan pangan, hingga pengembangan produk pangan fungsional yang aman dan bernutrisi untuk mendukung ekowisata. Lalu juga ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi pada ekonomi biru dan juga berwawasan ekowisata dengan berlandasan kearifan lokal Segara Kerti serta berprinsip SDG atau Sustainable Development Goals. Serta juga nih Elkogers yang paling seru adalah staf pengajarnya yang memiliki kualifikasi mumpuni seperti profesor, doktor, dan juga magister. Wah, makin tergiur ya. Selain itu juga Warmadewa mempunyai fasilitas yang sangat lengkap nih Elkogers, mulai dari kelas ber-AC, laboratorium penelitian, hingga akses wifi yang super cepat. Jadi daripada pusing mikirin mau kemana, langsung aja daftarkan diri Anda sekarang melalui sipenmaru.warmadewa.ac.id atau menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte MP di 081-338-665-310 atau Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di 081-338-576-547.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Malam minggu kalau misalkan El Kogers bingung mau kemana, lebih baik habiskan uangnya aja ke Klendis El Kogers. Karena di Klendis lagi banyak promonya nih. Mungkin di rumah juga stoknya baru kepikiran, kalau misalnya stok saya di rumah nih sudah habis dan nih saya lupa untuk berbelanja kemarin karena sibuk bekerja, sibuk kegiatan dan sebagainya. Nah pas banget di hari Sabtu di malam minggu ini, ayo kita berbelanja di Klendis El Kogers. Karena di Klendis seperti yang tadi dibilang lagi banyak promonya nih, seperti ada Viva Anti Aging Serum yang 20 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.800. Ada juga So Good Alphabet 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.900. Lalu ada Madu Rasa Murni yang 160 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. Lalu ada juga nih Joy de Premis Belgium Coklat yang 90 mili juga mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Dan juga ada 2 Blibi Saus Cabai Ekstra Pedas yang 230 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Nah kebayang El Kogers, daripada bingung kemana ya kan, mending kita manggang-manggang aja di rumah, terus juga belanjanya di Klendis karena tadi juga ada yang namanya So Good Alphabet ya kan, ada nugget, terus juga ada yang namanya saus cabe. Wah pas banget kan itu untuk cocolan-cocolan di malam hari, mungkin juga kepikiran akhirnya mau nonton film aja di rumah. Pas banget kalau misalkan itu menjadi cemilannya ya kan. Jadi tunggu apa lagi El Kogers, langsung saja berbelanja di Klendis karena di Klendis adalah yang terlengkap dan juga termurah, tentunya di Klendis yang terdekat ya.

Hotel Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96,9 FM Alkogea Radio Bali. Menjelang perayaan hari kemerdekaan, saat jalanan di sekitaran kita mulai dipenuhi bendera merah putih nih Alkogers. Pun sebenarnya ada ironi mendalam ketika sebagian rakyat merasa arti merdeka itu masih jauh dari kenyataan. Kita bisa melihat dari beberapa berita-berita yang seliweran ya, entah di televisi ataupun di sosial media kita. Di balik semaraknya persiapan kemerdekaan, masih banyak orang yang berjuang sekedar untuk hidup layak. Mulai dari buruh tanpa kepastian, adanya pedagang kecil yang terhimpit kenaikan harga, pun itu juga kita merasakannya ya. Ada juga anak-anak yang harus mengubur cita-citanya, hingga keluarga yang bergelut dengan kesulitan hidup. Indonesia memang telah bebas dari penjajahan, tetapi tidak semua rakyatnya benar-benar merdeka dari kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, serta rasa takut. Kebetulan ini mungkin bukan bentuk kebencian pada negeri sendiri ya Alkogers, melainkan wujud cinta kita agar setiap orang di dalamnya bisa merasakan arti hidup sebagai manusia yang seutuhnya merdeka. Atau mungkin itu juga rasanya curhatan sedikit dari Dani ya, karena dari tadi pagi kita juga sudah melihat beberapa berita-berita yang memprihatinkan. Walaupun sebenarnya kita harus berbangga atau bersuka cita ya, karena sebentar lagi Indonesia akan merayakan hari ulang tahun mungkin, atau hari kemerdekaan di umurnya yang sudah 81 tahun. Tapi di luar dari itu, Alkogers masih bareng Dani Basyari di sini tentunya di Home Studio Masli Musik Indonesia, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Jadi jangan kemana-mana Alkogers. Walaupun Dani tahu nih sudah persiapan mau malam mingguan, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Karena masih ada Dani Basyari yang akan menemani Anda tentunya dengan lantunan lagu acik dari koleksi Alkogera Radio Bali. Tentunya lagu-lagu Indonesia yang pastinya acik banget sampai di jam 8 malam.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Ratusan siswa dari 5 sekolah di Brastagi Karo, Sumatera mendadak keracunan massal Nilkogers gara-gara makan siang dari program makan bergizi gratis. Korbannya pun gak main-main Nilkogers, tembus sampai 353 orang dengan gejala ngeri kayak mual, muntah, sesak napas, sampai ada yang kejang-kejang setelah menyantap gulai ikan dencis. Makanya Badan Gizi Nasional juga langsung bergerak cepat nih Nilkogers dengan mencopot kepala dapurnya, menyegel tempatnya, dan nerapin aturan ketat kalau wadah makanan sekarang wajib ada label batas waktu maksimal 4 jam setelah matang. Karena juga Dani ini bingung ya, sebenarnya mereka ini mempersiapkan makanan itu dari kapan? Apa misalkan dari jam-jam segini mungkin mereka baru masak, terus besoknya baru dibagiin? Ya pastinya mungkin terdapat hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti yang terjadi di Sumatera ini sampai ada beberapa yang mual dan sebagainya. Itu sebenarnya harus hati-hati juga Elkogar. Semoga kejadian kayak gini nggak terulang lagi ya, karena urusan perut dari anak-anak kita atau buah hati kita mungkin kita harus juga jangan anggap sepele, atau mungkin kita setidaknya harus hati-hati dengan apa yang diberikan kepada anak kita.

0: indahmu.
1: 96.9
2: El Cobra Radio Bali.
3: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
4: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
3: Ih, baca apa ngecek status sih?
4: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
3: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
4: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
3: Ini perpusai.
4: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Duka mendalam menyelimuti Nusa Tenggara Timur setelah gempa tektonik Elkogers berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores tadi pagi. Gempa yang berpusat di laut arah timur Laut Mbe ini memicu peringatan dini tsunami yang sempat membuat warga panik sebelum akhirnya dicabut oleh BMKG. Dampak guncangannya sangat masif nih Elkogers, menyebabkan 38 orang meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi ke perbukitan serta merusak infrastruktur penting seperti pelabuhan Lorense, rumah sakit, lalu juga ada gedung kampus hingga akses jalan yang terputus akibat longsor. Tak hanya itu juga, adanya gangguan pada ratusan menara BTS juga memicu kendala komunikasi di 10 kabupaten terdampak. Dan saat ini tim gabungan masih fokus mengevakuasi korban di tengah ancaman 37 gempa susulan yang masih terus terjadi. Itu juga Dani tadi membaca beritanya itu sangat bersedih hati ya Kogars, karena pastinya seperti yang tadi di awal Dani bilang, kita ini kan menjelang perayaan hari kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-81 tahun, tapi nyatanya beberapa dari daerah di kita sekarang sedang melanda atau mengalami musibah. Bah, jadi belibet ini. Pertanda apa? Wah, enggak ya. Mungkin juga kita harus ini ya, bersyukur sekarang Elkogers dengan apa yang terjadi di kita hari ini. Kita masih mendapatkan kesehatan, kita juga tinggal nyaman. Mungkin sekarang kita tidak berada di tempat mereka dan sebagainya. Itu apapun itu harus kita syukuri ya. Dan pastinya Elkogers harap tenang dan jangan terpancing hoax yang ada di sosial media. Berita yang simpang siur ataupun yang tidak asli kebenarannya, itu kita harus hati-hati, jangan sampai terpancing. Serta selalu pantau informasi resmi dari kanal terverifikasi demi keamanan bersama di tengah situasi darurat ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di NTT, benar ya di NTT, semoga semuanya mendapatkan keringanan mungkin dari Tuhan ya, semoga dibantu apapun itu, semoga tidak lebih buruk daripada yang sekarang.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Welkogea Radio Bali. Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mendadak viral di media sosial Welkogea. Setelah salah satunya ada menyebutkan upah buruh kupas bawang yang sebesar Rp700.000 per kilogram. Siapa yang tidak kepingin ya kalau mengupas bawang per kilonya itu Rp700.000. Wah, itu kayaknya upahnya sangat menarik sekali. Dan dalam sidang tahunan MPR DPR RI di Jakarta pada Jumat lalu, Presiden sempat memperkenalkan Ibu Susana, seorang buruh nasional harian asal Bogor penerima PKH yang hadir langsung di gedung Dewan. Namun saat berpidato terjadi salah pengucapan Yelkogers yang menyebutkan bahwa upah kupas bawang mencapai Rp700.000. Padahal berdasarkan naskah teks resmi, angka yang benar itu adalah Rp700 per kilogramnya, Yelkogers. Dan kesalahan lisan ini langsung memicu reaksi yang lucu, reaksi yang kocak, dan banjir meme di mana-mana dari netizen karena harga pasar bawang sendiri hanya berkisar 40 ribuan. Jauh kalah dibanding upah sebutannya yang menyaingi gaji pekerja kantoran. Jadi banyak sekali Yelkogers yang melucu istilah kata ya, karena dia enakan kita kerja ngupas bawang aja deh karena dapatnya sekian daripada kerja kantoran. Nah, banyak sekali yang canda-candaan seperti itu. Padahal secara aslinya atau secara real di lapangannya, para buruh kupas bawang ini umumnya hanya menerima upah sekitar Rp150 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Sangat ini ya, kalau dibilang miris sih mungkin enggak ya, karena dia juga tidak begitu mengerti, tapi ini kayaknya kalau dibilang jauh dari layak, mungkin ya, Elkogers atau Elkogers punya jawabannya sendiri, itu kayaknya asik banget nih ya. Asik banget ya, karena Dania juga lupa nih kayak lupa kalau misalkan sekarang ini bukan requestan. Jadi mungkin nanti aja deh kapan kita bahasnya ya. Dan makanya nih Yelkogers, kalau dapat info atau dengar angka yang fantastis itu jangan langsung percaya begitu saja ya, sebelum dicek faktanya biar enggak gampang ikutan keliru.

SIM-nya itu berbeda-beda ya, termasuk seperti di Singapura nih yang bisa berlaku seumur hidup buat warganya. Tapi kalau misalkan di sini kita justru bikin geleng-geleng kepala nih karena telat sehari aja mungkin langsung disuruh bikin baru dari nol. Kalaupun kita boleh membandingkan sedikit, itu di Singapura warga negaranya dan penduduknya itu tetap punya SIM seumur hidupnya nih, Kogars. Ekspatriat dibatasi 5 tahun dan di kita itu aturannya jauh lebih greget lagi nih kalau kita telaah sedikit ya. Karena Mahkamah Konstitusi belum lama ini resmi menolak gugatan uji materi soal aturan telat perpanjangan SIM yang diajukan seorang guru bernama Ahmad Royani. Alasannya pun klasik tapi bikin gregetan ya Kogars, karena berkas perbaikannya itu dianggap daringnya ini dianggap tidak sah ya akibat nggak dibubuhi materai. Istilahnya suratnya ini nggak sah karena nggak ada materainya. Padahal si pemohon ini cuma telat 3 hari gara-gara sibuk mengajar. Ya namanya di hari kerja ya, siapa sih yang tidak bekerja, ataupun mungkin karena dia juga guru, dia pastinya sangat sibuk. Tapi negara tetap teguh pada pendiriannya, kalau telat ya harus tes ulang, bukan denda administratif. Jadi jelas beda ya, kalaupun di Singapura itu dokumennya seumur hidup, sementara di sini kita telat dikit aja langsung diuji mental lewat jalur bikin SIM baru. Ah ya, agak bingung juga ya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Sudah jam segini Elkoger, masih bingung aja nih mau kuliah di mana. Dani akan rekomendasikan lagi nih yang sangat layak untuk dipertimbangkan, yaitu Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau yang biasa kita sebut dengan UDWAR. Jadi Universitas Warmadewa ini di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa adalah pilihan logis bagi Anda yang ingin berkarir stabil dan berkontribusi nyata. Adapun 4 program studi terakreditasi A yang siap membekali keahlian spesifik dari Elkogers nih. Yang pertama nih ada agroteknologi yang berfokus pada budidaya pertanian, produksi hortikultura, serta pengembangan tanaman bernilai ekonomi tinggi dengan kurikulum berbasis industri. Lalu ada juga peternakan yang mempelajari teknologi produksi nutrisi pakan hingga pengolahan hasil ternak yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan. Lalu ada teknologi pakan dan hasil pertanian yang mendalami penanganan pasca panen, pengolahan pangan hingga pengembangan produk dengan fungsional yang aman dan bernutrisi untuk mendukung ekowisata. Lalu juga ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi pada ekonomi biru yang berwawasan ekowisata dengan berlandasan kearifan lokal segara kerti serta memiliki prinsip SDG atau Sustainable Development Goals. Staf pengajarnya pun memiliki kualifikasi yang mumpuni nih Kogar, seperti profesor, dokter, dan juga magister. Kalau kita ngomongin fasilitasnya, fasilitasnya ini nggak kaleng-kaleng ya. Mulai dari kelas ber-AC, laboratorium penelitian, hingga akses wifi yang super cepat. Jadi, daripada pusing mikirin mau kuliah di mana, langsung aja daftarkan diri Anda sekarang melalui sipenmaru.romadewa.id atau boleh menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte MP di 081-338-665-310 atau Dr. Inengah Mulyarte SSC MSI di 081-338-576-547.

0: 96,9 FM Elkoge Radio Bali. Dan itulah Home Sweet Home asli musik Indonesia edisi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kepikirannya hari Minggu aja ya. Karena ya namanya lagi hari kosong Elkoge sih, hari weekend pasti kepikirannya kalau enggak Sabtu, Minggu. Siapa juga yang mikirin hari Senin karena mau kerja ya kan? Tapi luar dari itu, terima kasih untuk Elkogers yang setia menemani Dani dari jam 6 sore tadi hingga jam 8 malam ini. Dan juga Dani ingin meminta maaf jikalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Elkogers ya. Semoga apa yang terjadi dengan Indonesia hari ini menjelang hari raya kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus nanti yang tepat di umur 81 tahun, semoga apapun itu menjadi lebih baik ke depannya ya. Ya namanya juga di hari ulang tahun ataupun hari kemerdekaan, pastinya doa kita tidak jauh-jauh dari doa yang baik-baik tentunya. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas nya dan goodbye.
1: Radio.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9.

0: 96.9.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
4: Sengau agrobak, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.

96.6 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, bagaimana kabar Anda di malam minggu yang indah ini? Semoga sehat selalu ya, apalagi ditemani lagi sama Bagas Krisna di Rest and Dream, membahas hal yang viral selama sepekan terakhir di sosial media, tepatnya di trending topic hanya sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 일상 거기 두세
0: 나무향기 도이가라디오쿠
1: 아노 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger. Jumpa lagi sama Bagas Krisna. Karin di Resen Dream edisi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Di malam minggu yang indah ini, Bagas kembali hadir ya menemani ruang dengar Anda membahas tentang hal yang viral di sosial media selama sepekan terakhir. Di mana ya sepekan terakhir tuh lebih banyak di akhir pekan ini Elkogers. Dari kemarin 2 hari lalu ini ada beberapa berita yang pastinya viral dan lewat di sosial media Anda. Salah satunya adalah yang terjadi pagi tadi di mana saudara-saudara kita di NTT mengalami musibah gempa bumi Elkogers. Mungkin Anda ada yang merasakan ya ketika bangun tidur jam 6 tadi Bagas kira vertigo nih alias mungkin kurang darah atau bergoyang-goyang itu rasanya. Ternyata beneran gempa Elkogers. Semoga saudara-saudara kita di NTT diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan. Kemudian ada juga yang viral tepatnya kemarin 2 hari lalu itu ya, di mana ada pidato kenegaraan yang membahas tentang bawang Elkogers. Katanya orang yang bekerja sebagai pengupas bawang ini digaji cukup besar. Ini pastinya viral juga di sosial media. Dan yang menarik buat Anda khususnya pecinta film-film Hollywood atau khususnya film superhero ya, superhero Marvel Cinematic Universe MCU, ini baru saja merilis trailer keduanya dari film The Avengers Doomsday. Wah, ini film yang keren banget dan yang viral adalah banyak sekali muncul video-video potongan yang ternyata merupakan hasil dari kecerdasan buatan alias AI ini Elkogers. Ini viral juga di berbagai sosial media. Jadi buat Anda yang tertarik dengan berita-berita tersebut atau mungkin Anda punya rekomendasi nih, Gas, ada loh berita lain yang viral, misalnya di Bali ada anggota dewan. Nah, ini menarik ya, boleh banget Anda request mau dikasih berita apa, mau mungkin sharing menurut Anda apa sih yang viral, atau mungkin ada yang mau cerita-cerita aja nih malam minggunya ngapain sama pasangan, atau buat yang belum punya pasangan, gak apa ya, Bagas siap menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi Elkoger Radio Bali dari Balantika Musik Indonesia dan mancanegara sesuai dengan request Anda. Jadi boleh banget gabungan kirim-kirim salam dengan cara chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram @elkogfm atau via Facebook Messenger di Elangkosa Gagana. Bagas tunggu sampai jam 11 malam.

0: shouted.
1: Dari kecubung 27 Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: The best music, the amazing FM, Elkoga Radio Bali.

96.6 Nanoko Ga Radio Bali. Lagu dari Perunggu, Gemilang. Makasih tadi buat Dewa yang gabungan dari seputaran Batu Riti. Katanya baru balik dari Singaraja. Oke, semoga selamat sampai tujuan Dewa ya. Terus nih katanya Dewa, ada berita yang viral minggu lalu kak, mengenai warga negara Indonesia yang ribut di Jepang. Padahal di acara perkenalan budaya katanya, tapi malah ribut. Apa budaya kita emang budaya ribut-ribut dan rusuh ya gitu katanya. Kalau kita cari informasinya, ini yang menarik adalah mengenai Festival Indonesia di Chibasuo Park, Jepang, yang malah terlibat bentrokan sesama WNI pada Minggu 9 Agustus 2026. Berarti minggu lalu ini kasusnya ya. Dan ini bukan hanya membuat kerusuhan sel Kogers, WNI yang ada di sana tertangkap kamera membuang sampah sembarangan. Terkait hal itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Tokyo, buka suara. Di mana menurut Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya, ada Muhammad Al-Aula menjelaskan bahwa memang terjadi keributan dalam acara tersebut. Namun keributannya berhasil diredam dalam waktu singkat dan acara yang digelar pada 8-9 Agustus itu pun berjalan dengan baik. Dalam kesempatan itu, Al-Aula pun mengingatkan pada seluruh WNI yang berada di Jepang untuk senantiasa menjaga ketertiban dan nama baik Indonesia di negeri Sakura. Di sisi lain, Wakil Ketua sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Konservatif Jepang, ada Kaori Arimoto, memberikan peringatan keras pada peristiwa tersebut. Ia mendesak seluruh warga asing yang terlibat keributan di Festival Indonesia untuk dipulangkan ke negara asalnya. Wah, mau dideportasi tuh Elkogers, WNI yang rusuh di sana ya. Maka dari itu buat Anda yang sudah cukup beruntung bisa mencari penghasilan di luar negeri atau mungkin sekedar jalan-jalan dan sebagainya, jangan lupakan menjaga nama baik NKRI tercinta, apalagi udah mau 17-an. Kita udah diberikan banyak kesempatan bagus, bisa kesana mencari rejeki, namun jangan justru rusuh dan mempermalukan nama negeri. Ingat itu, Telkogers. Menarik ya beritanya. Kemudian makasih kamu siapa yang gabungan di WhatsApp. Selain Dewa, ini ada Made Hendra Saputra hadir dari Desa Tuamarga Tabanan. Katanya present. Mau request aku Nyalan Walker, Sing Me To Sleep. Salamnya buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih, dan salam merdeka. Ditunggu bentar ya Loggers, sebagai mau ngitung emotikon bendera yang dikirim sama Made Hendra Saputra. Hari ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Loggers. 10 bendera, banyak banget ya. Ya memang sekarang itu lagi euforia memperingati 17-an. Hamin 2 Nelkoger, sana sudah masang bendera atau belum? Ya bahas soal bendera, ada loh hal lain yang viral mengenai tukang cukur rambut yang dipaksa masang bendera tapi awalnya nolak. Ya katanya Indonesia belum merdeka gitu ya. Akhirnya dia dipaksa dan sudah menyampaikan video klarifikasi. Nanti Bagas akan jelaskan informasi detailnya. Setelah muterin lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep, spesial buat Made Hendra Saputra.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Alkoger sudah sempat lihat video yang viral nggak minggu lalu mengenai tukang cukur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dimarahi karena belum memasang bendera merah putih. Gimana tukang cukur itu bertemu dengan camat Rancabungur Dita Aprilia. Jadi pihak yang marah kepada tukang cukur juga sudah diketahui nih Alkoger. Gimana untuk momen tukang cukur itu ini viral ketika dikunjungi oleh tempat usaha yang dikunjungi oleh Nur Hidayat atau Kang Obui untuk sosialisasi pemasangan bendera merah putih. Jadi dia datang bersama perangkat Kecamatan Rancabungur dan juga pihak-pihak lain Alkogers. Di mana ketika saat itu memang sudah habis benderanya, jadi ya nggak dipasang bendera. Itu kurang lebih ya, ini menurut keterangannya di hari Rabu 12 Agustus lalu Alkogers. Jadi di mana pada setelah kunjungan singkat itu sempat ada perbincangan soal pembagian bendera. Dita mengatakan saat itu stok benderanya sudah mulai menipis karena dibagikan sejak tanggal 1 Agustus. Bendera yang dibagikan secara selektif mengingat ada banyak sekali perangkat desa yang perlu mendapatkan bagian. Kemudian sempat ada perdebatan antara tukang cukur dengan teman media yang ikut rombongan kecamatan, yakni tentang ucapan bahwa dirinya atau mereka belum merdeka, jadi akhirnya tidak mau masang bendera, gitu kurang lebih Alkogers. Ini Bagas lansir dari Detik News, di mana video yang viral di media sosial ini berisikan tukang cukur yang terus dicecar soal alasan belum memasang bendera dan ucapan yang belum merdeka ini akhirnya menjadi viral Alkogers. Abu yang awalnya menanggapi dengan santai sambil melayani pelanggan akhirnya merasa terganggu dengan cecaran perekam, di mana camat yang menjadi subjek di kasus ini menepis adanya kabar intimidasi karena memang ujung-ujungnya ini yang tukang cukurnya membuat video klarifikasi Alkogers. Jadi Dita mengatakan pemasangan bendera merah putih merupakan simbol nasionalisme di bulan kemerdekaan. Sementara tukang cukur juga sepakat soal imbauan memasang bendera. Dimana menurutnya imbauan pemasangan tersebut sudah sesuai dengan surat edaran Bupati Bogor melalui Baskeng Bangpol, sehingga ada yang menjadi landasan aturan atas tindakannya itu. Nah menurut Anda gimana nih Alkogers, menarik kasusnya ya? Dan pasti hal ini juga menyentil banyak pihak karena kan sekarang

Masyarakat yang sebenarnya tidak penting. Dan sebelum Bagas bahas lagi, ada berita lainnya yang pastinya viral banyak sekali nih minggu ini, Alkogers. Berita yang ramai di sosial media. Tadi setelah WNI yang rusuh di Jepang, kemudian sekarang mengenai tukang cukur yang menolak masang bendera karena belum merdeka, sampai akhirnya buat video klarifikasi. Ini temannya Bagas juga ada yang gabungan ya, membahas katanya anggota dewan yang sama-sama ribut. Tapi gimana Bagas jelasinnya, nanti coba Bagas pikirin dulu. Ini Bagas sama sahabat dulu yang gabungan di Instagram. Ada Adi Suputra hadir dari Jagapati Abian Semal, mau request akunya Jikustik, judulnya Pandangi Langit Malam Ini. Kirim salam katanya untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas, ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Mantap jaya. Langsung Bagas putar ini ya lagunya Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini, spesial buat Adi Suputra dan Elkogers mungkin yang lagi bingung mau ngapain ya, lihat langit malam aja sama dengerin Elkogers sudah cukup ya, menghibur malam minggu Anda.

96.9 Alkoga Radio Bali. Lagu dari Biru Baru, Kalah Lagi. Udah bakal seputarin buat Febri yang gabungan dari seputaran Batu Bulan. Ini katanya ceritain dong kak yang viral minggu lalu terkait kasus anggota dewan yang viral. Nah jadi ada anggota DPR RI Arsal Bali yang Alkogers pasti tahu lah ya, ada Ajik nih. Viral karena video mediasi kasus dugaan rasisme penjahit di Bali terhadap pelanggan asal Lombok. Ini dinilai menyudutkan dan mengintimidasi korban Alkogers. Di mana anggota dewan ini menuai kritik tajam karena menyinggung kondisi ekonomi korban dan menyarankan keluarga penjahit melaporkan korban dengan UU ITE. Di mana awal perselisihannya ini adalah cekcok antara pelanggan asal Lombok dengan seorang penjahit Bali akibat urusan permak pakaian yang diwarnai dugaan ucapan bernada rasis. Dan akhirnya proses mediasinya pun berujung polemik. Karena pertemuan mediasi ini difasilitasi oleh anggota dewan, namun rekamannya itu viral ya, tersebar di berbagai sosial media. Di mana ada pernyataan kontroversial dari anggota dewan ini yang dianggap memojokkan korban dengan mempertanyakan status ekonomi serta menyebut opsi pelaporan balik dengan undang-undang ITE karena videonya sempat viral. Nah, jadi ada klarifikasi dan respon di mana anggota dewan ini mendatangi pihak senator asal NTB untuk meluruskan kesalahpahaman, menegaskan tidak ada niat mengintimidasi serta menyatakan bahwa video yang beredar di media sosial banyak berupa potongan-potongan. Tapi yang terbaru di sini ada anggota dewan yang lain ya dari Bali, sesama anggota dewan ini lagi ribut di sosial media Alkogers. Ada Mbok nih melawan Aci. Cukup seru tampaknya ya. Nah, kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana Alkogers. Ini kan memang seharusnya dewan ini merupakan wakil rakyat. Jadi benar-benar harus bisa mengayomi masyarakat karena memang kan kita sudah banyak sekali ya, ada banyak masalah mengenai ekonomi pastinya menjelang 17-an, lalu ada banyak bencana alam juga Alkogers. Jadi kita jangan sampai salah fokus, malah bergesekan sesama masyarakat. Ini harus kita hindari ya. Dan sebelum Bagas lanjut lagi, ini ada yang gabungan nih, ada siapa? Bagas mau sapa ya, Beligus Bawo juga hadir. Dari seputaran mana nih, Batu Bulan juga, banyak ya dari Batu Bulan gabungan hari ini. Recent Dream Weekend, spesial kemerdekaan RI. Selamat malam Bagas Krisna, Beligus Bawo hadir. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Beli. Mau request lagunya The Moffats, Girl of My Dream. Salamnya buat Bagas Krisna, sehat selalu. Oke, nanti Bagas cariin dulu, Beli ya. Tapi sekarang Bagas mau muterin dulu lagunya Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk. Ini menyemangati Anda yang mungkin malam minggunya sedikit kelabu. Jadi lagu ngebeat ini sangat bagus ya untuk meningkatkan mood Anda. Dan lagu ini Bagas puterin juga spesial buat kakaknya Febri, buat kakak Doni dari seputaran Batu Bulan juga. Kan banyak nih dari Batu Bulan, beneran Alkogers. Katanya lagi santai-santai aja malam minggu sambil nunggu klien. Wow, masih kerja ya jam segini. Semangat buat Alkogers yang lagi bekerja. Mungkin harus lembur 17-an sebelum merayakan nanti hari Senin. Ya sekarang diselesaikan semua urusannya Kogers. Lanjut main seputerin lagunya Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk, spesial buat Kak Doni.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Koga Radio Bali. Lagu dari Gun and Roses, Sweet Child O' Mine. Lagu legend dari sini bawa kita ke pukul 10 lebih 8 menit waktu di El Koga. Dan habis ini sama Gus Krisna di Resen Dream edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Membahas tentang trending topic, hal yang viral selama sepekan belakangan di sosial media. Dan yang terbaru sudah jelas berita pagi tadi El Kogers mengenai gempa bumi yang menimpa Flores dan juga NTT dengan magnitudonya mencapai 7,7 skala Richter. Ini Bagas turut berbelasungkawa dan berduka ya buat korban yang meninggal dunia dan juga buat masyarakat yang harus mengungsi. Semoga cepat berlalu masalahnya dan kita semua diberikan kekuatan serta bahu-membahu saling mendukung agar bisa melewati musibah ini. Dan pastinya gempa itu juga ada lanjutannya El Kogers, di mana ini ada peringatan dini tsunami tapi sudah diakhiri oleh BMKG 2 jam lalu. Kemudian berita terbaru, ternyata di berbagai tempat, tadi di Singaraja juga sempat ada gempa, bahkan di Sumatera juga El Kogers, jadi ada banyak sekali gempa di Indonesia ya dalam waktu yang berdekatan. Ya kita doakan saja semoga kita semua dalam perlindungan yang Maha Kuasa dan kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi segala musibah yang ada. Dan El Kogers yang malam hari ini baru bergabung, kemudian mungkin masih ada yang kerja, terjebak di kemacetan di jalan, apalagi malam minggu ya. Kita semua harus jaga kesehatan pasti El Kogers. Dan Bagas masih punya satu jam lagi untuk memberikan informasi mengenai berbagai berita viral di sosial media. Apalagi buat Anda yang ketinggalan banyak berita terbaru El Kogers. Dimana tadi Bagas sudah sempat bahas banyak hal ya, mengenai kerusuhan WNI yang ada di Jepang. Kemudian ada berita menarik tentang dewan-dewan kita, wakil rakyat ya, yang saling bersinggungan dan juga ada berbagai masalah lainnya. Bagas punya informasi menarik lainnya, ini terkait trailer dari film Marvel Avengers Doomsday yang pastinya viral karena ada banyak sekali trailer bohongannya alias buatan AI El Kogers. Lalu ada pernyataan dari presiden kita di pidato kenegaraannya yang membahas tentang tukang mengupas bawang. Nah, jadi katanya pengupas bawang itu memiliki penghasilan yang besar. Nanti Bagas akan bahas karena ini cukup menarik juga ya. Dan buat Anda mungkin yang mau gabungan, memberikan masukan atau mungkin ada yang pengen tahu nih berita apa sih yang viral menurut Anda, boleh banget kasih tahu Bagas, nanti Bagas akan carikan informasinya dan Bagas hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya sambil muterin lagu asik koleksi El Koga Radio Bali sesuai dengan request El Kogers. Jadi mau gabungan gampang banget caranya, tinggal chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu sampai jam 11 malam.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Vanessa Z, Berkaca-kaca. Bagus puterin buat siapa ini namanya yang belum disiapin Alkoga. Di WhatsAppnya Alkoga ada Amalia hadir. Terima kasih ya udah gabungan. Kemudian terima kasih juga mau sapa Kadek Rima Hendra dari seputaran Sanur. Mau request lagunya One Direction judulnya Story of My Life. Udah bagas siapin abis ini langsung diputar. Tapi sebelumnya bahas dong kak topik yang trending topik, maksudnya yang viral ya seminggu terakhir, yakni mengenai pajak dan juga hukuman serta penjara. Ini bagas bahas tentang pajak aja ya. Yang menarik dan viral di beberapa waktu belakangan adalah berita mengenai pemerintah Kabupaten Badung yang memastikan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 9 akan dikenakan pajak sebesar 10%. Ini bagas lansir dari nusabali.com, di mana ketentuan ini mengacu pada aturan pajak daerah yang mengatur usaha kos dengan kriteria tertentu dan penerapannya disamakan dengan pajak hotel. Di mana menurut Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan pajak rumah kos menjadi salah satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Badung. Jadi menurut Bupati asal Desa Pecatu, Kabupaten Kuta Selatan ini, pelaksanaan dan pendataan wajib pajak rumah kos menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Badung. Namun dia mengaku belum mengetahui secara rinci jumlah usaha kos yang sudah masuk pendapatan serta besarannya berapa terhadap PAD tadi, Alkogers. Jadi Bupati Adi Arnawa menegaskan, Pemkab Badung saat ini sedang memperluas sumber pendapatan daerah, di mana setiap potensi yang dapat menambah PAD akan terus dipetakan dan dioptimalkan. Jadi optimalisasi PAD dinilai penting karena kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur di Badung cukup besar. Karena itu pemerintah daerah berupaya memanfaatkan berbagai sumber pendapatan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Menurut Bupati Adi Arnawa, ini juga mengatakan kalau dirinya sudah meminta Sekda Badung, Ide Bagus Surya Suambe agar seluruh perangkat daerah lebih memperhatikan sektor pendapatan. Dan hari ini pastinya direspon dengan ramai ya oleh netizen dari berbagai belahan dunia yang tinggal di Bali. Apalagi di tengah kondisi ekonomi saat ini, dengan meningkatnya pajak, pastinya biaya kos juga akan makin besar, Elkogers. Apalagi di Badung itu ada banyak sekali tempat kerja yang menarik ya. Nah, tapi sekarang banyak juga yang membahas bagaimana cara mengakali aturan tersebut, Elkogers. Karena biasanya ini kan aturannya 10 kamar, tapi katanya yang disewakan kos ya gak usah sampai 10-10-nya. Ini bisa diakali ya menurut netizen. Ada juga ini yang berkomentar, akun dengan nama Wahyu Satria, ujung-ujungnya yang kena dampaknya pasti penyewa yang gaji atau pendapatannya imut itu. Kemudian menurut Kadek Putra 95, pemilik kos tidak rugi, yang dirugikan adalah penghuni kos di mana sewa kos dinaikkan. Wah, Bupati sing pro rakyat lah, gitu katanya Kadek Putra Nelkoger. Menarik ya, kita lihat ke depannya bagaimana Nelkoger. Agar semangat buat kita semua sebagai wajib pajak. Waduh, ya emang gitu ya hidup ya. Biar gak lama-lama, bagus puterin dulu ya lagu buat Kadek Giri Mahendran yang dari tadi udah nunggu kayaknya. Lagunya One Direction, Story of My Life. Check this out.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Kogar Radio Bali. Lagu dari Krisil, Kala Cinta Menggoda. Ini bakal seputerin buat Putu yang gabungan dari seputaran Jalan Nangka. Katanya salam aja buat Kak Bagas, terus mau request berita yang menarik nih, yang viral juga. Sempat lihat nggak mengenai berita petinju luar biasa yang meninggal dunia, Neil Kogers? Wah, menarik ya. Yakni tidak lain adalah Richard Colon yang meninggal dunia di usia 33 tahun, di mana kisah petinju tak terkalahkan ini mengubah dunia tinju untuk selamanya. Dan pastinya dunia tinju serta kita semua berduka ya, kehilangan satu orang yang luar biasa, Neil Kogers. Di mana mantan petinju Puerto Rico, Richard Colon meninggal dunia pada usia 33 tahun, di mana dirinya itu telah lebih dari satu dekade mengalami cedera otak traumatis yang mengakhiri karirnya di atas ring. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh ayahnya, Richard Colon, melalui media sosial pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu. Di mana kepergian Colon ini kembali mengingatkan dunia olahraga pada salah satu tragedi terbesar dalam sejarah tinju modern. Sosok yang pernah digadang-gadang menjadi bintang masa depan itu harus mengakhiri karirnya setelah pertarungan melawan petinju Amerika Serikat Terrell Williams pada Oktober 2015 lalu. Di mana sebelum tragedi tersebut, Richard Colon dikenal sebagai salah satu prospek terbaik Puerto Rico. Ia mencatatkan rekor sempurna 16 kemenangan, di mana 13 diantaranya diraih melalui knockout alias KO, serta meraih medali emas pada Pan American Youth Championship 2010. Namun karirnya berubah drastis setelah duel melawan Terrell Williams di Fairfax, Virginia. Pada pertandingan itu, Colon beberapa kali menerima pukulan ke bagian belakang kepalanya, yang merupakan pukulan ilegal dalam dunia tinju, Neil Kogers. Meski sempat mengeluhkan kondisinya kepada wasit, pertandingan tetap berlanjut. Ini emang aneh wasitnya, Neil Kogers. Sebagai contoh rekaman juga bingung. Dimana selesai pertandingan, Colon mengalami pusing, muntah, lalu kolaps di ruang ganti, dan dirinya dilarikan ke rumah sakit, lalu didiagnosis mengalami pendarahan otak. Dokter kemudian melakukan operasi darurat untuk mengurangi tekanan pada otaknya, dan cedera itu mengubah hidup Colon untuk selamanya. Ia menjalani koma selama 221 hari sebelum akhirnya sadar. Namun kondisinya tidak pernah pulih sepenuhnya, Neil Kogers, dan ia membutuhkan perawatan intensif selama bertahun-tahun. Di tengah perjuangan panjang itu, keluarganya terus mendampingi proses rehabilitasi Colon, dan pengembangan kondisinya sempat dibagikan kepada publik sebagai bentuk harapan sekaligus semangat bagi para penyintas cedera otak. Dan yang menarik di sini adalah kasus tersebut tidak hanya dikenang sebagai tragedi pribadi, Neil Kogers, namun menjadi salah satu momentum penting dalam pembahasan keselamatan atlet tinju. Peristiwa tersebut memicu sorotan terhadap penerapan aturan mengenai pukulan ilegal, pengawasan wasit, pemeriksaan medis di sisi ring,

96.9 LKG Radio Bali. Buat Anda fans dari Marvel Cinematic Universe atau semesta dunia Marvel, film superhero, Hollywood dan sebagainya, pastinya saat ini sedang jingkrak-jingkrak karena banyak sekali ya film-film menarik yang akan menanti kita LKGers. Apalagi baru-baru ini kita disuguhkan film Spider-Man Brand New Day yang luar biasa fenomenal dan juga sukses membius penontonnya. Dan yang akan jadi viral nanti pastinya di bulan Desember, di mana film Avengers Doomsday akan rilis LKGers. Namun yang menarik di sini dan menjadi viral di sosial media adalah rilisan trailer kedua dari film tersebut, Avengers Doomsday, pada Jumat 14 Agustus 2020 lalu. Jadi di acara D23 Disney, trailernya menampilkan aksi Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. sebagai mantan yang memerankan Iron Man dulu ya. Ini akhirnya jadi orang jahat sekarang, Alkogers. Dengan ancamannya yang semakin beringas, serta pertarungan lintas semesta, menjelang jadwal rilisnya di bioskop pada 18 Desember 2026. Lagi 4 bulan, Nelkogers. Tapi yang menarik di sini adalah di rilisan trailer keduanya, ada aksi Dr. Doom yang jadi musuh utama di film ini semakin beringas menghadapi para pahlawan dari berbagai semesta. Dimana yang menarik adalah dirinya berhasil memukul Thor, sang dewa petir. Dewa petir yang beneran dewa petir ya, bukan yang itu. Nah, jadi di sini sangat menarik dan yang unik adalah ketika video ini viral dan diedit oleh netizen. Itu kan sebenarnya adegannya itu-itu saja, Nelkogers. Ada pemeran utama lainnya yang sedang konflik sama Dr. Doom, kemudian ada dijelaskan latar belakangnya dan sebagainya. Namun kreativitas netizen ini patut diacungi 4 jempol, 2 jempol tangan dan 2 jempol lainnya. Di mana banyak sekali bermunculan video AI menampilkan karakter superhero lain yang ditampilkan ada di film Avengers Doomsday itu. Yang menarik adalah munculnya karakter Spider-Man dari semesta Tobey Maguire ya sebagai pemerannya. Ini digambarkan menggunakan kostum baru, yakni kostum Spider-Man yang berupa armor Alkogers. Jadi warnanya merah kuning, ada kaki-kaki capitnya tuh mirip yang dipakai sama Spider-Man yang diperankan Tom Holland. Jadi memang Iron Spider bahasanya ya. Ini terkatanya terinspirasi dari yang dilihat oleh Dr. Octopus ketika dirinya itu nyasar ke semestanya Peter Parker, yaitu yang diperankan oleh Tom Holland di Spider-Man No Way Home. Ini kurang lebih banyak ya, ada adegan tambahan dibuat oleh netizen. Seperti misalnya munculnya Wolverine, ada yang punya cakar-cakar tuh, Alkogers. Wolverine dari semesta X-Men juga digambarkan muncul, tapi ini jelas-jelas terlihat buatan komputer alias AI gitu ya, bukan asli dari studionya. Dan yang menarik di sini adalah komentar netizen, meskipun ini AI, tapi aku sangat menikmatinya. Gitu ya, kurang lebih ini ada akun namanya Harry744. Ini katanya sangat mengapresiasi kreativitas netizen yang bisa memunculkan mimpi-mimpi masa kecil dari berbagai orang gitu. Jadi katanya memang banyak sekali harapan netizen untuk memunculkan karakter-karakter besar seperti misalnya Spider-Man-nya Tobey Maguire, kemudian Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman, serta banyak karakter lainnya di film ini. Kalau Anda sendiri pastinya punya referensi dong, superhero apa dari semesta Marvel yang Anda suka, Alkogers. Apakah kira-kira akan muncul karakter Iron Man lagi? Kita lihat nanti ya, kayaknya susah sih. Tapi memang kreativitas netizen tanpa batas. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, kita bebas membuat film atau cerita apa saja, tinggal masukkan promnya atau arahan untuk komputer ya, untuk AI, buatkan saya film seperti ini dengan contoh seperti ini, isikan karakter siapa misalnya Alkogar suka, Wiro Sableng gitu ya, buat Wiro Sableng bertarung melawan Dr. Doom gitu, bisa jadi ternyata Alkogar, luar biasa emang teknologi. Kalau Anda sendiri memang lebih suka kreativitas netizen tadi atau memang fokus sama cerita aslinya nih? Kalau Bagas pribadi sih suka keduanya ya, karena memang kan banyak sekali adegan-adegan yang tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Jadi keinginan sutradara itu yang menentukan apa yang muncul di film. Sementara netizen juga memiliki pandangannya sendiri dan semuanya bisa diwujudkan dengan bantuan AI.

96.6 Koga Radio Bali. Di akhir segmen ini, Bagas sudah siapkan ya berita yang paling viral menurut saya pribadi yang berseliweran di sosial medianya Bagas dari beberapa hari kemarin. Di mana ada potongan video pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 14 Agustus kemarin, El Koger. Berarti baru kemarin ya videonya ini. Ini pastinya viral dan menjadi pemicu perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Jadi dalam momen tersebut, Presiden Prabowo memperkenalkan seorang warga asal Bogor bernama Susanah yang hadir langsung di ruang sidang. Presiden menyampaikan bahwa Susanah bekerja sebagai buruh harian lepas yang mengandalkan profesi pengupas bawang untuk menyokong kehidupan keluarga serta kelanjutan pendidikan anak-anaknya melalui program pemerintah. Dan pastinya yang unik di sini adalah munculnya sindiran tokoh publik dan reaksi kocak warganet di media sosial. Karena disebutkan bahwa Ibu Susanah ini merupakan buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Di mana pernyataan angka Rp700.000 inilah yang menjadi perhatian publik karena memang cuplikan videonya diunggah oleh penceramah Hilmi Firdaus yang melalui akunnya. Dan pastinya pria yang kerap disebut Gus Hilmi ini turut menyertakan tanggapan bernada sindiran karena angka upah tersebut dinilai tidak masuk akal dan jauh dari standar harga pasaran komunitas bawang, komoditas maksud Bagas ya, harga bawang itu tidak sebesar itu, El Kogers. Di mana unggahan itu lantas dibanjiri ribuan komentar serta respon dari berbagai masyarakat dunia maya. Publik pun ramai-ramai mempertanyakan validitas data yang diterima oleh Presiden, mengingat harga eceran bawang merah maupun bawang putih di tingkat pasaran umumnya hanya berkisar di angka puluhan ribu rupiah per kilogram. Jadi kalau memang harganya puluhan ribu, kok bisa yang ngupas bawangnya dapat 700 ribu gitu kurang lebih. Dimana ini dianggap sangat timpang jika dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi pemilik usaha maupun nilai jual komoditas di lapangan. Jadi memang sejumlah warganet bahkan membuat perhitungan matematis bernada satir mengenai total pendapatan bulanan sang buruh jika nominal tersebut benar-benar berlaku. Jadi menurut beberapa akun, kalau memang upah seseorang pengupas bawang mencapai Rp700.000 per kilogram, jadi kalau sehari dapat 10 kilo, seharusnya bisa mendapatkan Rp7 juta sehari. Kalau sebulan mencapai ratusan juta, gitu katanya ya. Dan tidak sedikit pula warganet yang melontarkan komentar jenaka dan berseloroh berniat beralih profesi menjadi buruh pengupas bawang apabila tarif fantastis Rp700.000 ngupas bawang per kilo itu nyata. Kalau Koger sendiri mendapatkan hal tersebut, misalnya beneran nih, kita ngupas bawang Rp700.000 per kilogram, kira-kira El Kogers mau nggak berubah profesi, beralih profesi jadi pengupas bawang? Kalau Bagas sih mau-mau aja ya.

96.9 Koger Radio Bali. Nggak terasa ya, sudah 2 jam Bagas Krisna menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal berapa sekarang ya? Tunggu bentar Koger, tanggal 15 Agustus 2026. Di Bagas sudah membahas trending topik, berbagai hal yang viral di sosial media selama sepekan terakhir. Jadi ada banyak sekali ya berita-berita menarik, seperti misalnya tadi ada kasus kerusuhan di Jepang yang disebabkan oleh WNI pada acara perkenalan budaya Indonesia. Lalu ada juga pastinya berita yang kurang mengenakan mengenai bencana alam di Flores, NTT. Kita doakan semoga saudara kita diberikan keselamatan dan bisa menghadapi segala cobaan. Lalu Bagas juga sudah jelaskan ada kasus dewan sama anggota dewan yang ribut. Kemudian ada pemungutan pajak bagi kos-kosan di Badung yang kalau kamarnya di atas 10 itu akan dikenakan pajak seperti pajak hotel Alkoger. Wah, semangat ya buat Anda yang masih ngekos di seputaran Badung. Lalu ada berita juga mengenai pidato dari Presiden RI yang menyebutkan bahwa penghasilan dari tukang kupas bawang mencapai Rp700.000 per kilogram. Waduh, luar biasa ini. Semoga benar ya, kita semua langsung beralih profesi jadi pengupas bawang Alkogers. Tapi kita doakan saja yang terbaik agar semua berita-berita viral ini bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam artian, kalau beritanya baik, kita jadikan motivasi. Kalau tidak baik-baik amat, kita jadikan hiburan saja dan bahan introspeksi. Itu kurang lebih Alkogers ya. Semua informasi yang Bagas hadirkan ke ruang dengar Anda bermanfaat dan lagu-lagu yang Bagas puterin bisa menghibur malam minggu Anda. Apalagi buat Alkogers yang lagi sibuk kerja, mungkin lagi di jalan pulang habis lembur, atau mungkin sama pasangannya menikmati malam minggu yang indah. Atau buat Alkogers yang gak ada ngapa-ngapain, ya gak apa-apa ya, udah Bagas temenin pokoknya. Semoga bisa menemani malam minggu Anda. Karena udah jam 11 lebih, sekarang Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 일단은 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. The best oldies in FM stereo. 96.9 FM Elkoga.

しようともなく、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

0: lainnya. Elkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: FM Elkoga Radio Bali.

0: fiskal Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Nanti sepasang mata bola, bola sepak, bola basket.
1: Semua bola aja sebutin yuk.
0: Semua bola, karena hari Minggu ini saya lihat udah di Banjar-Banjar udah ready loh.
1: Iya benar.
0: Mau ada lomba. Lomba.
1: Pas ya momennya hari Minggu.
0: Hari
1: gitu
0: Minggu
1: kan.
0: 17-an. Jadi biasanya di hari Minggu ini masih sepi kan. Cuman tadi kita lihat di Banjar dekat sini sudah ada pemudanya ready.
1: Wah.
0: Pasti pilihannya cuma dua tuh.
1: Apa?
0: Tidurnya cepat bangun pagi atau sekalian nak tidur dulu pemudanya nyiapin acara. Tapi kayaknya dari wajah-wajahnya kayaknya tidurnya cepat sih.
1: Iya.
0: Tapi ada satu wajah sepertinya tidak tidur-tidur.
1: Tapi pasti panitianya gini sih. Sif-sifan mungkin ya.
0: Sif-sifan.
1: Giliran gitu.
0: Bener.
1: Di event-event seperti sekarang. Semangat ya Elko Gers. Apapun yang memang Anda lakukan di hari ini, semoga selalu berjalan dengan lancar.
0: Benar.
1: Entah itu lomba-lomba.
0: Benar.
1: Atau jalan santai.
0: Wih.
1: Ya kan?
0: Lomba apa yang paling Mika suka kalau menuju 17-an? Kalau saya lomba namanya tarik hatinya.
1: Tertarik ini ya.
0: Tapi kemarin bener loh.
1: Ini kan ini hari Minggu bukan hari Jumat.
0: Bener-bener. Ngomongin lomba itu kemarin saya sempat lihat. Mungkin karena biar excitement-nya lebih tinggi ya. Saya lihat sebuah berita ini. Ada lomba narik bus loh.
1: Narik bus.
0: Bukan lagi narik tambang. Jadi ada bus, ada karyawan-karyawan itu mereka narik bus itu buat ini. Saya mikir, astaga, ini bukan lagi tarik tambang, level udah naik lagi, tapi bolehlah ya.
1: Ya penting ada yang ditarik aja gitu ya, kan.
0: Kalau hatinya bagaimana?
1: Agak susah sih ya.
0: Aduh.
1: Nya orang soalnya.
0: Iya, enggak apa-apa. Terpatri dia ya. Dan di hari Minggu ini kita datang lagi di Beautiful Sunday edisi kemerdekaan ya.
1: Iya.
0: Jadi nuansanya pasti merah putih. Merah adalah berani, putih adalah suci.
1: Mm-mm.
0: Dan seperti hati ini yang putih dan suci, berani untuk negara kita. Kita datangkan lagi lagu-lagu jadul yang nuansanya putih dan merah. Loh.
1: Iya. Nostalgia terkait jelang perayaan kemerdekaan gitu ya. Ini juga akan jadi topik kita di Sidul nanti, Elko Gers, berkaitan dengan hari kemerdekaan gitu ya. Dan udah pasti identik dengan nostalgia. Dulu-dulu Anda ngapain.
0: Waduh.
1: Ya sejenis itulah Elko Gers. Nanti kita spill-spill lah ya topiknya apa di jam 8 pagi. Tapi sebelumnya di jam 7 pagi kita hadirkan sesi berisik seperti biasa.
0: Benar banget. Pastinya kita akan membahas sesuatu yang nostalgia juga ya. Nanti kita akan berikan, tapi beritanya gak nostalgia sih. Berita-berita terkini maksudnya. Lagu-lagunya nostalgia ya.
1: Iya.
0: Ditunggu saja untuk informasi dan yang lainnya sambil kita dengerin lagu-lagu vintage edisi kemerdekaan bersama dengan Yudha Kusuma
1: dan juga Mika Karisa.
0: Sampai jam 9 pagi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: enak-enak. Aduh,
1: iya.
0: Kasihan lo Lela ya.
1: Dan memang kita sebagai manusia ada aja memang sempat pasti sakit ya Yud ya.
0: Betul.
1: Tapi sakit itu kan pertanda bahwa kita perlu rehat.
0: Perlu rehat. Dan
1: perlu mengingat kembali sakit ini muncul karena apa? Oh, karena kurang manage tubuh kita.
0: Benar, kurang manage tubuh kita. Udah sakit, bangun-bangun makan es krim lagi. Makan bakso pedas.
1: Bangun-bangun makan bakso pedas.
0: Itu saya ngambil inspirasinya dari film SpongeBob. Okay. Tidak ada yang membeli Krabby Patty jam 3 pagi. Tiba-tiba Patrick tring. Waktunya makan Krabby Patty subuh. Itu tidak bagus. Sehat, kita harus memanage diri. Dan untuk memanage pun sebenarnya tidak pada diri sendiri aja ya. Tapi untuk ilmu-ilmu manajemen agar bisa kerja di tempat yang tepat, itu juga perlu kita adaptasi dan kita pelajari loh.
1: Iya benar, karena kita tahu sendiri ya, ilmu manajemen ini kan adalah ilmu yang dimensinya paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Apalagi kalau seandainya dulu Anda kebayang gitu ya, pengennya sih ke depannya jadi pegawai negeri.
0: Betul.
1: Atau pegawai perusahaan, bahkan pengen buka usaha sendiri atau berwirausaha, kuasai dulu yang namanya ilmu manajemen dan kuliah dulu di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.
0: Wow, it's amazing, brah. Dan pada jadar nggak kalau semuanya ini adalah ilmu manajemen yang dimana ilmu yang berdimensi paling luas yang bisa dipakai kerja di mana-mana ini ada bisa jadi pegawai negeri,
1: ya.
0: Ada bisa jadi pegawai perusahaan gitu. Kemudian pastinya ini merupakan tempat di mana Anda bisa menyerap semua ilmu ini di kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 79. Dan terkenal dengan alumni-alumni yang terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali.
1: Ya, pastinya ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang memang benar-benar diperlukan dalam pekerjaan apapun, Elko Geris, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus banget ya, bisa di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Makanya, kuliahnya di STIMI Handayani ya. Lokasi kampusnya itu ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat Resman atau SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi gampang nih kalau misalnya Anda habis kuliah mau kemana-mana gitu ya, karena tempatnya sangat amat strategis sekali. Jadi buruan daftar, informasi dan pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Clandysmart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Clandysmart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Clandysmart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Clandysmart, pilihan yang termurah.
4: Halo?
5: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
5: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 96.9 Elko Staying with us di Elko Garido Bali edisi berisik kali ini. Berita asik di hari Minggu 16 Agustus tahun 2026.
1: Iya, dan memang ada ragam berita ya. Kita sekarang hadirkan dari Harian Umum Nusa Bali, Elko Gers. Di sini sudah ada banyak hal. Dari Yuda dulu deh, Yuda menemukan apa di situ?
0: Di sini kita memiliki sebuah berita terkait dengan gempa NTT yang tembus korbannya sampai 43 orang. Jadi korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores NTT terus bertambah. Hingga Sabtu pukul 17.45 WIB, jadi Sabtu kemarin ya, BNPB mencatat 43 orang meninggal dunia. Kepala BNPB mengatakan korban meninggal dunia tersebar di 5 kabupaten di Pulau Flores. Data tersebut disampaikan setelah dilakukan pemutakhiran data pendataan korban di sejumlah wilayah terdampak. Jumlah tersebut masih memungkinkan berubah karena proses pendataan dan evakuasi di sejumlah wilayah terdampak masih berlangsung. Sebelumnya, Gubernur NTT juga menyebutkan hingga Sabtu sore terdapat 23 korban meninggal dan 23 orang luka-luka. Kemudian kalau kita lihat, dampak gempa juga meluas pada infrastruktur. BNPB mencatat sejumlah ruas jalan mengalami longsor, sementara puluhan rumah warga mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas kesehatan. Satu rumah sakit di Maumere dilaporkan terdampak disertai kerusakan pada sejumlah puskesmas. 5 bandara mengalami dampak pada bangunan terminal, sedangkan 2 pelabuhan yakni Pelabuhan Rio dan Pelabuhan Maumere turut terdampak. Aktivitas gempa susulan masih terjadi sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat, dan BMKG mencatatkan 31 gempa susulan, 4 diantaranya berkekuatan cukup besar, 6,2, 5,5, 6,2, dan 5,6 magnitudo. Gempa susulan berkekuatan besar tersebut terjadi pada pagi hari, dan sejak pukul 7 pagi WIB, tidak lagi tercatat gempa susulan dengan magnitudo besar. Gempa utama terjadi pada Sabtu jam 4.58 WIB. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami yang kemudian dinyatakan berakhir pada jam 7.30 waktu Indonesia Barat, dan setelah hasil pemantauan muka laut tidak menunjukkan kenaikan signifikan yang membahayakan. Di sektor transportasi juga sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional El Tari Kupang menuju Flores mengalami gangguan. Penerbangan rute Kupang Indi yang dioperasikan Wings Air itu dibatalkan menyebabkan 126 penumpang batal berangkat. Maskapai memberikan pengembalian dana tiket kepada penumpang yang terdampak. Dan saat ini pemerintah menyerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat penanganan bencana. Warga dihimbau untuk tetap tenang mengikuti informasi resmi serta waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.
1: Turut berduka ya terkait adanya bencana ini. Semoga banyak yang diselamatkan,
0: Bisa diselamatkan.
1: Di situ, dan selalu waspada dimanapun kita berada, Elko Gers ya. Sekarang memang perlu banget kita aware, karena beberapa waktu yang lalu juga saya sempat baca threads.
0: Gimana ya?
1: Sudah banyak orang-orang yang menginformasikan tentang mitigasi bencana, risikonya gimana, apa yang perlu kita lakukan. Itu sih sebenarnya informasi-informasi yang penting ya untuk diketahui banyak orang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi biar kita selalu bisa mawas diri terkait ini, karena bagaimanapun ini juga Indonesia ini bagian dari cincin api ya.
0: Iya, benar. Jadi kita, kenapa kita begitu subur? Karena di bawah kita ini ada pergerakan lempeng yang sangat aktif.
1: Benar.
0: Jadi ya, mari kita saling menjaga satu sama lain, dan kita mengerti mitigasi bencana agar kita tidak berharap terjadi, tapi kalaupun terjadi, kita tahu apa yang harus dilakukan ya.
1: Iya, benar. Semangat untuk kita semua, Elko Gers. Dan di sisi lain, saya menemukan informasi mengenai para psikolog yang menyarankan kita menerapkan pause before posting. Jadi diam dulu.
0: Oh, pause dulu, saya kira pause dulu.
1: Nino, bukan. Beda ya. Diam dulu sebelum jari-jari kita memposting sesuatu,
0: mempublikasikan
1: sesuatu. Jadi kesadaran terhadap kondisi emosi menjadi salah satu keterampilan penting dalam menggunakan media sosial secara bijak. Elko Gers, setiap unggahan itu dapat mencerminkan karakter, nilai, dan integritas seseorang ya. Oleh karena itu, pengguna media sosial perlu mempertimbangkan kondisi emosinya sebelum mengunggah sesuatu. Itu yang disarankan kepada kita semua. Jadi diharapkan banget kita punya prinsip menahan diri dulu sebelum posting gitu ya.
0: Benar.
1: Atau memberi jeda sebelum mengunggah sesuatu suatu pada media sosial ketika emosi sedang meningkat.
0: Nah ini
1: kerap kali ketika kita benar-benar emosi gitu ya, kita jadi oversharing.
0: Betul.
1: Atau mempublikasikan sesuatu yang sebenarnya kalau dipikir-pikir perlu juga gitu.
0: Benar-benar ya, karena kebiasaan kalau kita emosi itu langsung ngambil HP kayak gak sadar gitu lah.
1: Yeah.
0: Kita bilangnya gelap mata. Tiba-tiba setelah gelap mata ternyata sudah ada 20 thread. Gelap matanya sampai nganjut gitu kan.
1: Iya, tergantung juga isi threads-nya ataupun apa yang Anda posting di media sosial gitu ya. Yang dikhawatirkan kan kalau misalnya itu menyinggung orang lain, instansi gitu ya. Nah, itu yang berabe sih urusannya LKG.
0: Nanti bisa dipidana gitu katanya. Hati-hati.
1: Pokoknya beresiko ya.
0: Benar-benar.
1: Jadi penting sekali tata kelola emosi ini LKG. Jadi mari sama-sama kita belajar.
0: Betul.
1: Supaya ya kita bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak.
0: Dan itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.